Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. One Two Step spesial untuk ada Foxian di hari weekend, ditemenin di Fox Weekend Show sampai jam 10 pagi. Kayaknya seru deh kalau misalnya kita bahas sedikit tentang Piala Dunia ya. Kemarin itu sempat sedih juga karena Neymar, Ronaldo itu nggak bisa maju dan bisa dapetin Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan sekarang kita mau fokus ke Norwegia dulu.

deh, karena beberapa atau besok gitu ya, Norwegia bakal melawan Inggris. Dan ada kabar seru di mana Norwegian Air ini rame di media sosial setelah secara langsung menantang British Airways menjelang laga perempat final antara Norwegia dan juga Inggris nih. Karena maskapai itu mengajak taruhan di mana pihak dari negara yang kalah itu wajib mengganti foto profil Instagram mereka dengan logo maskapai pemenang selama satu hari penuh, yang kemudian dibalas penuh percaya diri oleh British Airways. Nah, jadi saling senggol ini viral dan menarik puluhan ribu likes dan ikut menyeret juga maskapai lain. Ada Wizz Air, ada Finnair, dan juga Riyadh Air untuk ikut memihak. Walaupun nih bukan sponsor resmi gitu ya, interaksi yang unik ini sukses juga meraih jangkauan masif menjelang laga penentu antara Haaland dan juga Harry Kane di Miami Stadium. Kalau Foxian, kira-kira dukung yang mana nih?

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek?
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sane meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegal linu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk niki budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Balik lagi masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Thank you loh udah rame ya yang gabungan sekarang. Jadi Widya mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabungan di WhatsAppnya Vox Radio Bali. Yang belum gabungan yuk sekarang di 087-87-84x102 biar Widya sapa-sapa juga. Dan lagunya bisa cepat Widya putarin juga. Ada Gede Pase dari Monang Maning Denpasar yang gabungan. Hai, good morning. Ada Kayan yang juga ya, tadi sudah Widya putarin juga. Lagu-lagu requestannya udah mengudara. Katanya minum teh hangat di pagi hari gitu. Walaupun cuaca dingin ya, dingin banget sih pagi hari ini Foxian, jadi kita angetin dulu aja ya. Rame-rame gitu, bareng lagu-lagu asik di Fox Radio Bali. Thank you sudah gabungan, semoga kabarnya baik-baik saja. Ada Zaki Haidar juga nih, di seputaran Renon Denpasar. Lagunya sudah mengudara juga, salamnya buat Widya dan Yuka aja, terima kasih. Thank you sudah gabungan, ada Kakak Hida juga yang udah meramaikan juga. Happy weekend katanya, stay healthy untuk semua. Jaga kondisi itu benar banget, karena kayaknya banyak banget sekarang yang lagi flu gitu ya, atau batuk-batuk. Jadi tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu yang utama. Kesehatan adalah kunci gitu ya. Request By Your Side Jonas Blue tadi udah mengudara juga. Thank you sudah gabungan untuk Kakak Hida. Ada Mang Ayu juga ya, selamat pagi, good morning. Lagunya udah kita puterin, jadi semoga terhibur pagi hari ini. Oliver Tree, jadi sudah mengudara juga. Kemudian ada Tupurwa nih dari Sesetan, Elemen Rahasia Hati, udah kita puterin juga. Pokoknya kalau request langsung Widya puterin, spesial untuk Foxian yang gabungan sekarang. Katanya selamat bertugas untuk Widya, thank you sudah mendengarkan. Ada Kakak Nita juga nih yang gabungan Foxian di Jalan Sakura ya, request Tokyo Drift sudah kita puterin juga. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiarnya, semoga selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Happy weekend, semangat siarannya ya. Pasti dong, harus semangat 45 nih. Kemudian ada Ninda Harum juga yang gabungan. Ada Made Hendra Saputra juga yang ikutan dari Tabanan yang hadir. Katanya kirim-kirim salam buat Foxian yang lagi dengerin dan juga yang lagi santai-santai. Ada Bastik Forever juga, good morning juga. Kade Afika juga gabungan. Lagunya sudah kita udarakan, sudah mengudara juga. Ada Kakan Dels yang gabungan juga pagi hari ini, halo. Siapa lagi? Ada Kakak Hendra juga ya yang baru aja gabungan. Gitu, welcome to Fox Weekend Show. Sampai jam 10 masih ditemenin sama Widya di sini. Setelah ini kita mau masuk di segmen ngopi ngobrol pagi. Jadi untuk pembahasannya adalah Foxian pernah atau enggak sih ngerasa nyaman kalau misalnya sendirian. Nah, kita coba kulik-kulik yuk info-info seru dari nyaman saat sendiri. Kalau Foxian pernah enggak sih ngerasa nyaman, atau bahkan sebaliknya enggak nyaman kalau misalnya lagi sendiri?

Simply the Best Station sanga-sanga sing ada lawan. Masih ditemenin sama Widya di sini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Sudah 30 menit kurang lebih 45 menit lagi kita akan bareng-bareng, dan ini ada yang sudah requestan juga yang masih di jalan, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Yang sendirian aja ditemenin terus pastinya sama Fox Radio Bali. Yes, jadi Widya mau sapa-sapa dulu deh yang udah gabungan, lagi dengerin juga ada Kakak Anik ya yang gabungan. Hai hai hai, welcome di Fox Weekend Show. Seneng banget bisa ketemu ya, bisa berjumpa juga, bisa kenalan juga, karena sebelumnya sempat ketemu, sekarang kita ketemu lagi via WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ada Kak Yandan juga yang masih stay tune sampai sekarang, Kak Hendra, Kak Pasa, dan banyak lagi Foxian yang setia nemenin Fox Radio Bali. Thank you sudah selalu mendengarkan. Dan sekarang seperti yang tadi sudah Widya spill, kita mau ngebahas ngopi ngobrol pagi. Pertanyaannya adalah, pernah gak sih Foxian itu ngerasa nyaman dengan kesendirian? Nah, kalau misalnya Foxian itu gak ada masalah untuk beraktivitas sendiri atau single dalam waktu yang lama gitu ya, ini ternyata ada temuan yang cukup menarik. Karena orang yang nyaman sendiri itu cenderung gak gampang moody dan lebih open-minded. Apa iya seperti itu? Karena usut punya usut, salah satu penyebabnya adalah kecenderungan mereka untuk lebih aktif menjaga hubungan sosial dengan teman, dengan tetangga, sampai keluarga. Mereka ini umumnya gak gampang sakit hati, Foxian. Gak butuh tuh yang namanya validasi berlebihan dari hubungan romantis. Dan resiko kesepian atau depresinya itu juga lebih rendah dibandingkan yang takut dengan kesendirian atau takut sendiri. Walaupun gitu ya, perlu diingat juga kalau misalnya ini gak menjamin semua orang yang betah sendiri punya sifat yang sama. Tapi sebagian besar seperti itu. Dan semua balik lagi nih ke kepribadian dan juga lingkungan masing-masing. Nah, kalau misalnya Foxian relate gak sih? Benar atau enggak sih menurut Foxian orang yang nyaman sendiri itu cenderung gak gampang moodian dan lebih open-minded? Coba sharing yuk!

she'll be gone. Spesial untuk Ando Foxian. Yes, semenjak dia pergi ya, siapa di sini yang mukanya jadi kelihatan kusam gitu karena banyak pikiran, stres gitu, ngerasa sendiri gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, karena kita perlu untuk merawat kulit kita terutama dengan sentuhan alami dari produk Sanga-Sanga. Tanamilah tanamu ultimate. Ini adalah pilihan yang tepat untuk bantu melihara kesehatan kulitnya Foxian. Karena kulit yang sehat dan terawat itu dimulai dari perawatan yang dilakukan secara rutin Foxian. Tanamilah tanamu ultimate ini hadir dengan formulasi herbal alami untuk bisa bantu buat jaga kesehatan kulit dan memberikan perawatan optimal setiap harinya. Jadi jangan sampai misalnya nih kita lagi putus cinta atau lagi ada banyak kerjaan, deadline segala macam gitu ya. Jangan sampai itu berpengaruh sama kondisi kesehatan termasuk kesehatan kulit. Jadi perlu banget untuk dijaga kelembabannya, bisa menyamarkan juga tampilan noda hitam dan bisa bantu buat nambah nutrisi dan jaga elastisitas kulit. Bisa dukung regenerasi alami kulit juga. Teksturnya nyaman digunakan karena Tanamilah Tanahmu Ultimate ini cocok menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit Foxian. Sudah terdaftar BPOM juga, sertifikat jamu juga, dan racikan asli dari Bambang Pranoto yang khasiatnya pasti udah terbukti ya dari banyak orang yang sudah menggunakan produk Ultimate dari Sanga-Sanga. Kulit yang sehat itu bukan tentang penampilan aja Foxian, tapi juga tentang perawatan yang tepat setiap harinya. Jadi langsung aja bungkus beli sekarang gitu ya produk Sanga-Sanga. Bisa Tanamilah Tanahmu atau minyak balurnya juga ada. Karena produk Ultimate juga ada banyak variannya. Ada sabunnya juga, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare series semuanya lengkap dan komplit. Dan khusus untuk minyak balurnya juga, ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk kasih kenyamanan dan relaksasi tubuh. Pas banget ya, terutama aroma lavender yang ada itu juga bisa buat nenangin pikirannya Foxian yang sekarang lagi hiruk pikuk gitu. Ditambah sensasi hangat yang dirasakan pas dibalurin itu juga pasti akan menambah semangat kita untuk beraktivitas, sehingga aktivitas itu bisa jadi lancar. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap ngebawa juga kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja tanya-tanya kesini ke Fox Radio Bali, bisa di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar, atau langsung aja pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Pokoknya jangan sampai salah pilih produk untuk menjaga kesehatan dirinya Foxian. Pilihnya Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga, sing adalawan.

broken that blah blah blah. Break the limits with 107 Fox Radio Bali. Sangat-sangat segera dilawan blah blah blah. Spesial untuk Anda vaksin. Yes, sekarang udah akan menyambut tahun ataupun bulan Agustus gitu ya vaksin ya. Di tahun 2026 ini udah siap belum untuk menyambut semangat kemerdekaan? Dan ini ada sesuatu yang pas banget buat Foxian yang punya bisnis dan pengen bisnisnya itu makin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Dan khusus selama periode promo, Foxian bisa banget untuk menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH Foxian. Di satu paketnya, Foxian bisa dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang setiap atau sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget ya buat yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif pastinya. Tapi ingat Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026 aja. Gak berlaku kelipatannya dan slotnya juga terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan emasnya. Langsung aja hubungi tim marketing dari Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di nomor satunya lagi di 0819-3758-8899. Langsung hubungi sekarang juga ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan kesempatannya, dealnya itu yang dihitung hanya sampai 31 Juli 2026 aja. Independence On Air Special August Package. Saatnya bisnis Foxian mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

1.8 Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Kalau Spanyol sama Prancis ini siap berlaga di semifinal Piala Dunia 2026 ya Foxian ya. Kalau Widya udah siap juga untuk balik pulang karena udah jam 10 juga. Ini artinya akhir dari Fox Weekend Show edisi hari ini. Tapi tenang, kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 7 sampai 10 pagi. Jadi stay tune terus cuma di Wanuta FM Fox Radio Bali. Kalau gitu langsung aja ya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. Wanuta FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beli Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah Wan. Hai Foxia, selamat pagi. Ayo bangun ya. Udah jam 10 nih, bahkan udah mau jam 11 ya. Harus bangun Foxia. Apalagi kalau udah dengar suara ini bersuara gitu kan, harus bangun ya. Daripada keganggu gitu kan tidurnya, mending sekalian bangun aja gitu Foxian ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Gak kerasa kita sudah memasuki weekend gitu di hari Sabtu ini. Bibi Jasmine muncul tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 12 siang dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan menemani kegiatan Anda di pagi hari ini sampai nanti siang ya. Atau mungkin baby bisa nemenin Anda yang dari belum bangun sampai bangun sampai tidur lagi. Boleh ya. Di pagi hari ini Foxian baby Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan juga di program kesayangan Anda Fox Good Vibes. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget langsung aja gabungan bareng baby di sini melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda yang mau request lagu boleh, yang mau kirim salam boleh, yang mau curhat-curhat tentang pagi harinya juga boleh, atau mungkin ada yang mau cari partner untuk nanti malam mingguan boleh langsung aja nanti baby promosiin. Promosiin gitu ya bahasanya, gak apa-apa, apapun ya boleh banget gabungan nanti bareng baby di WhatsApp 087878x102. Dan untuk Anda juga yang mau dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun, boleh banget gabungan streamingan di www.foxradiobali.com supaya bisa mendengarkan penyiar-penyiar kecenan hits Fox Radio ya. Siaran di mana saja dan kapan saja boleh banget nanti gabungan streamingan di websitenya, oke? Okay? Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram 102FM Fox Radio Bali dan juga Facebooknya di Fox Radio Bali. Di pagi hari ini yang udah mau siang, matahari udah semakin panas ya, kita juga harus memanas. Tapi memanas yang membara adalah semangatnya. Pokoknya bareng Bibi Jasmine sampai nanti pukul 12 siang, Bibi akan temenin segala kegiatan Anda sampai nanti jam 12 siang. Gimana? Udah siap belum?

0: Fox Good Vibes.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Lady Gaga, Shape of a Woman. Spesial untuk anda Foxnya, lagu ini bebederkan ya untuk para ciwi-ciwi gitu. Kalau udah ngomongin cewek gitu, pasti identik sama yang namanya sensitif gitu ya. Karena perempuan itu sangatlah sensitif, hatinya, kulitnya juga gak kalah sensitif gitu. Dan untuk anda nih, para ciwi-ciwi yang kulitnya sensitif, cepat gatal-gatal juga dan bingung gitu ya cara ngilanginnya gimana sih. Kalau udah kulit gatal-gatal tuh rasanya kan gak boleh digaruk juga. Nah, solusinya adalah pakai minyak gatalin ya dari Sanga-Sanga. Ini solusi banget untuk anda yang punya permasalahan, masalah gatal-gatal, ngebandel yang bikin gak nyaman di kulit gitu. Langsung aja di check out sekarang juga Sanga-Sanga gatalin. Selain itu ada juga nih ya mungkin remaja-remaja jompo gitu ya, yang cepet capek, check out Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi ya Foxian ya. Tapi harus ya tetap waspada sama yang namanya produk palsu. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi sebelum beli, dicek-cek lagi supaya gak salah beli ya, supaya malah gak kebelinya yang produk palsu. Duh, sayang banget dong ya. Jadi untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali atau di website ya juga boleh banget di www.balinghealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Fox Good Vibes.
1: Semeton Fox, sani sering rasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

di Simply The Best Station sangat-sangat sing adalah Wow, Taylor Swift Applied. Baru saja mudara untuk Anda Foxy di pagi hari ini. Wow, matahari semakin naik ya, semakin bersinar, semakin menyala. Indahnya pagi hari ini ya Foxy-annya, cuacanya terang gitu. Makin indah lagi kalau sembari melihat senyuman doi yang manis. Doi siapa? Tapi ya Foxy-an ya, kalau udah ngomongin yang manis-manis, kenapa Bibi tuh selalu langsung di kepala Bibi tuh langsung kebayang madu gitu ya. Udah kebayang banget gimana sih manisnya madu, apakah bisa mengalahkan manis senyuman dia gitu. Tapi ya Foxy-an, kita tidak akan membahas senyumannya dia, tapi kita akan membahas tentang madu gitu Foxy-an ya. Hayo, siapa yang suka madu? Daripada kita makan janji manis terus, mending kita makan madu ya yang jelas gitu manisnya. Tapi ya Foxy-an ya, ternyata untuk Anda nih ya yang punya mungkin permasalahan lambung ya, especially asam lambung, ternyata ya Foxy-an, madu ini bisa mengobati asam lambung untuk Anda yang memiliki asam lambung. Jadi banyak orang yang menggunakan madu itu untuk meredakan keluhan heartburn ya, alias nyeri ulu hati dan sensasi terbakar di dada akibat asam lambung. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas harian bila nggak ditangani dengan cepat. Nah, apa mungkin nih si madu-madu ini bisa gitu mengobati asam lambung? Pada dasarnya, madu itu nggak bisa mengobati keluhan asam lambung tinggi secara langsung. Tapi konsumsi madu berpotensi membantu meredakan gejala terkait kenaikan produksi asam lambung dan naiknya asam lambung ke kerongkongan pada sebagian orang. Jadi studi dalam jurnal Food Science and Nutrition di tahun 2024 menemukan bahwa penggunaan madu manuka secara teratur selama 4 minggu itu efektif loh dalam mengurangi keparahan gejala pada penderita GERD. Jadi hasil dari penelitian ini menemukan bahwa madu sebagai obat asam lambung alami yang dapat mengurangi gejala-gejala umum seperti nyeri ulu hati dan sensasi terbakar di dada atau heartburn dan isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Lalu menunjukkan perbaikan pada esofagitis, yakni peradangan pada kerongkongan, dan juga bisa mencegah timbulnya rasa sakit lebih lama karena madu bisa melapisi kerongkongan dari iritasi akibat asam lambung itu sendiri.

Sangat-sangat sing adalah wah jangan paksa rindu. Kalau rindu tuh bilang aja, gak usah ditahan-tahan, jangan dipaksa-paksa juga ya. Sama kayak Bibi yang kangen banget untuk menyapa Foxien ya. Sekarang mau sapa-sapa dulu deh supaya melepas rindu gitu bahasanya ya. Ayo kita lihat-lihat siapakah yang sudah hadir di sini. Kenapa kayak yel-yel ya jadinya ya. Ada Kak Gede Basok Sugiana sudah ikutan hadir bareng Bibi. Hai, terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lalu ada Kak Madendra Saputra juga sudah ikutan hadir dari seputaran Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi nyiram tanaman, asik nyiram tanaman terus sambil dengerin Fox Radio. Wow. good start today ya. Lanjut lagi ada Bagus Bawa di sini ya dari seputaran Renon sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak sudah gabungan bareng Baby. Lanjut ada Kade Afrika juga di sini. Terima kasih dari seputaran Marge ya. Terima kasih banyak sudah ikutan hadir. Ada Chamboys sudah ikutan hadir juga. Selamat pagi. I-nya banyak banget. Terima kasih sudah ikutan hadir yang untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan. Semoga bisa menemani pagi hari sampai juga siang hari nanti ya untuk Chamboys ya. Salamnya buat Kak Beb aja katanya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih ya, doanya berbalik lagi untuk Chamboys dan untuk Foxian semuanya. Lanjut ada Kato Purwa sudah ikutan hadir juga. Kiu. Pagi-pagi loh ya. Terima kasih sudah ikutan hadir, sudah ikutan gabungan. Untuk lagunya tadi sudah mengudara ya, galau-galau aja nih pagi-pagi. Selamat bertugas. Oke deh, terima kasih ya. Ada Kak Ketut juga sudah ikutan hadir bareng Wiwi di sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Cakra sudah ikutan nongol juga. Mat Wikan katanya. Okay, terima kasih ya. Lanjut lagi di sini ada Kakak Andi. Katanya Ciela suaranya someone nih. Asik. Someone like you ya, kayak lagunya Adele. Halo Kakak Andi, di mana posisi nih Kak Andi? Infokan kegiatan di hari Sabtu ini Kak Andi. Untuk Anda Foxian yang pengen request lagu, yang pengen kirim salam-salam juga, atau mungkin ada yang mau disemangatin, perlu disemangatin biar semangat gitu menjalani hari Sabtu ini, boleh banget langsung aja gabungan bareng Bibi sampai nanti

Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Station sangat-sangat sing adalah One Bird of a Feather. Baru saja mudara untuk Anda, Foxian. Semoga bisa menemani siang hari Anda. Udah siang ya, cepet banget. Mau kemana nih ya hari Sabtu ini, malam minggu ini. Karena kan weekendnya cuma 2 hari, maksimalkanlah gitu ya Foxian ya. Hari Sabtu dan Minggu gitu, weekendnya dimaksimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur diri kita, supaya kita juga gak stres. Jangan lupa yang namanya healing-healing, kita healing ya, supaya kita gak hilang. Untuk Anda yang lagi cari tempat healing juga yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, langsung cus aja meluncur ke Mangolangole. Karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolangole punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Bisa langsung aja langsung cus meluncur ke sana ya Foxian. Karena masih siang juga, masih bisa prepare, masih bisa dandan gitu. Nanti selesai dandan langsung cus meluncur ke Mangolangole yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir lo ya dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan makanan dan juga ambience yang ada di Mangolangole Resto. Mangolangole Aesthetic Restaurant with a beautiful view part of Sanga-Sanga.

Welcome everyone, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Yura Yunita, dunia tipu-tipu. Spesial untuk anda nih Foxian ya, memang makin kesini makin banyak tipu-tipu ya. Dunia semakin kesini semakin, ya ampun, ada aja gebrakannya gitu Foxian ya. Tapi kalau gebrakannya in a good way, baik ya, bagus nih. Kayak contohnya Fox Radio Bali yang mau mengembrakan bisnis anda supaya lebih banyak dikenal orang nih Foxian ya. Jadi untuk anda yang lagi punya bisnis, boleh banget yang mau bisnis atau dikenal lebih banyak orang, langsung cus aja ikutan promosi di Fox Radio Bali, karena di bulan kemerdekaan nanti bakal ada special package untuk anda ya, yaitu Independence on Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo, anda bisa menikmati diskon hingga 50%, dan tenang aja, harganya itu udah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget untuk anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat ya Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Gak berlaku kelipatan dan slotnya juga terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Jadi langsung aja yang kepo pengen nanya-nanya, hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence on Air Special Agus Package, saatnya bisnis anda mengudara lebih mereka bersama Fox Radio Bali.

Pilih Simply The Best Station, sayang-sayang asing adalah One Fifth Harmony with Worth It. Spesial untuk Anda, Foxian, lagu ini Baby hadirkan. Semoga hari ini menjadi hari yang worth it ya untuk dijalani. Semoga setiap hari worth it gitu ya, supaya tenaga kita yang udah habis kita pakai untuk berkegiatan tuh rasanya tuh terbayarkan gitu ya. Dan sekarang Baby mau lanjut lagi untuk menyapa Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Terima kasih banyak ya yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby. Ada di Apong dari seputaran Klungkung sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Ada Nyoman Landung dari seputaran Penasan Klungkung. Ada Made Markus dari seputaran Singaraja sudah ikutan hadir juga. Ketut Kalpa dari seputaran Sungguleleng sudah ikutan hadir juga bareng Baby, terima kasih. Ada Tumim Virgo dari seputaran Wonogiri sudah ikutan hadir juga. Nang Oman dari seputaran Aben Basia sudah ikutan hadir. Cameng Mustika dari manakah ini, Samplangan sudah ikutan hadir juga. Koming Suwarti dari Sibangkaji sudah ikutan nongol juga, terima kasih banyak. Komang Chandra sudah ikutan hadir. Dewa Wuncu dari seputaran Kedewatan Ubud sudah ikutan hadir juga bareng Baby. Ada Oka Mulyarta dari seputaran Padang Sambian sudah ikutan hadir juga. Pak Lin dari seputaran Klungkung. Ada Ikutut Ari Sugina Dinastra sudah ikutan hadir juga dari Padang Sambian ya, terima kasih banyak sudah ikutan hadir. Ada Wayan Siaja juga dari Mas Ubud sudah ikutan hadir. Ada Fauziah sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Lalu ada siapakah di sini? Ada Kapan DAB sudah ikutan hadir ya di seputaran Singapadu. Terima kasih untuk Anda Volsian yang udah hadir bareng Bibi, terima kasih banyak. Untuk Anda juga yang belum sempat mengirimkan salam-salam dan request lagu, ayo buruan, waktu kita semakin mepet ya, jangan sampai kelewatan untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam Anda.

0: Fox good vibes.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Podcast with 103 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Satu buah lagu dari Anmes Kamaleng, Ego. Baru saja mudara untuk Anda, Foxian, yang mungkin sekarang lagi menurunkan egonya ya, demi mempertahankan sesuatu. Asik. Special untuk ada lagunya, Foxian. Semoga bisa menemani siang hari Anda. Tapi gak kerasa nih, sudah di penghujung acara aja. Kita sudah harus berpisah gitu ya. Tapi bukan berpisah selamanya gitu, enggak ya. Berpisah untuk siang hari ini saja, Foxian. Wow, gak berasa ya, baby udah nemenin Foxian selama hampir 2 jam. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri ya, Foxian ya. Tapi sebelum itu, baby mengucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah nemenin bareng baby di sini, yang udah gabungan di WhatsApp, di Facebook, yang udah kirim-kirim salam. Terima kasih banyak ya. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum sempat baby bacakan semuanya, dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan semuanya pada siang hari ini ya, Foxian ya. Di hari Sabtu, ayo kita produktif ya, Foxian. Jangan tidur mulu, berkegiatan juga. Ya sampai siang hari ini masih belum bangun. Aduh, bangun deh ya kata baby ya. Semoga hari Sabtunya menyenangkan ya, Foxian ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sayang adalah lawan. Satu buah lagu untuk Anda yang masih keingat mantan, Aaron Kelly featuring Juicy Lucy. Sialah. Yeah.

гору дорості. У русах по ріки ропіток.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Rajang semang, Gek.
1: Rajang semang, kok, Gek?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inggih, Mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh sane nguningin tiang yen ing wajah tiang iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
1: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
0: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sane sering ngerasayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah lawan satu single dari Jessie J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya, jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal, yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami, walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian itu adalah minyak balur sangat-sangat, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace setiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki, wah pokoknya gak bisa sakit kepala dikit langsung balur pakai sanga-sanga. Nah kalau Foxian pengen nyoba juga bisa banget nih, mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya, ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti, jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus, racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya, lah yang dibeli produknya bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatal-Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Kayak Grace, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal. Terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik, udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian, sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Iya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal. Sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 993 100 102. Malih hapisan nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: sanga sing adalawan.
1: Balipapa, the most influential chart in the Salad.
2: Break the limits with 1ZFM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adalah one. Selamat sore Foxian, welcome again. Chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Selamat bersantai ria, selamat berlibur, dan mungkin ada yang lagi bekerja, kita absen dulu semangat bekerjanya bagi Anda yang masih bekerja di weekend ini. Tenang, sudah di jam 4 sore, saatnya Yuka Putri bertugas kembali untuk menikmati deretan 20 single mancanegara yang bersaing merebutkan jawaranya, tentu saja di edisi ke-28 minggu ini, tepat di tanggal 11 Juli 2026. Jadi, sudah siap belum? Siap banget dong, karena saya Yuka Putri as a host and script writer siap membongkar 20 single mancanegara. Dan Yuka gak sendirian karena ditemani juga sama Johan Wahyudi selaku music director compiler dan juga Iyas Sagip as production. So, are you ready for CN to enjoy the 20 singles? So, let's kill these songs.
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Sebelum Yuka memulai peringkat paling bawah ya di nomor 20, seperti biasa ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits. Wah, siapa nih yang udah lama banget nangkring di Bali Top Hits? Yes, sudah 20 pekan lamanya dan harus meninggalkan jejaknya sampai di sini saja. Bye-bye single milik Zain, Die For Me. So, die-die my Zain.
1: Bali Top Hits, most influential chart in the Salad.
2: Sebelum Yuka kasih tahu siapa kisi-kisinya yang memasuki sebagai new entry on this week, Yuka kasih tahu dulu peringkat paling bawah Foxian. I Like You Better Than Me dari Bibi Rexha. Sayang banget harus mundur 5 langkah ke peringkat 20 minggu ini. Lagu yang berdurasi 2 menit ini dirilis di bawah naungan label Bibi Rexha Music LLC and Empire.

0: The most influential chart in the salad.
1: Alright, are you ready? Who is new entry on chart Bali Top Hits on this week, guys? Yes, of course, langsung menduduki di peringkat 19. Kali ini Tayla mengajak single barunya, Is It Love, untuk menjadi pesaing baru di gelaran chart Bali Top Hits. Siapa sangka superstar global peraih Grammy Awards memadukan irama dance yang benar-benar energik dengan sentuhan ama piano. Lagu ini berceritakan tentang keraguan dan kebutuhan akan kepastian emosional dalam sebuah hubungan. Kemudian dikemas dengan lirik yang emosional juga, tapi tetap asyik untuk Let's Dance Together with Is It Love from Tayla.
2: 19.
0: New entry on Bali Top Hits.

0: Billy Bob, the most influential chart in the salad.
1: Yes, growing great, stay light, is it love yang menjadi new entry minggu ini. Ternyata asik banget ya lagu terbaru dari Tayla. Lanjut, sempat menjadi new entry di minggu lalu di edisi ke-27 Voxian. Wow, siapa tuh? Berhasil maju satu langkah ke peringkat 18 chart Bali Top Hits single milik Katy Perry, Watch It Burn. Dan lagu ini bergenre pop rock dan arena pop yang menceritakan keberanian melepaskan masa lalu yang penuh luka. Dirilis di bawah label Capricorn Records, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi sang penyanyi yang sempat terpuruk akibat terlalu berusaha menyenangkan orang lain nih. Wah, cocok banget nih buat Anda yang apa-apa ngerasa gak enakan, gak berani nolak ajakan teman, dan always feeling people pleaser.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Yuhuu, sama seperti Katy Perry kali ini, Alesso, Januari Republic juga mengikuti jejaknya yang maju selangkah terdepan ke posisi 17 minggu ini. Single yang berjudul In Your Eyes menyajikan perpaduan produksi electronic khas Alesso dengan vokal emosional Ryan Tedder. Dan single kolaborasi yang dirilis di bulan Juni 2026 itu bergenre progressive house di bawah label Capitol Records.

0: Lollipop, the most influential chart in the Southland.
1: Masih bersama Yuka on chart Bali Top Hits di edisi ke-28 minggu ini. Wow, sama Foxyen seperti single yang tadi naik satu peringkat Foxyen. Mas Bruno Mars ikut up satu angka ke posisi 16 minggu ini dengan single andalannya yang banyak banget di request oleh Foxyen. Udah pasti dong, Cha Cha Cha. Ya, resmi dirilis di bulan Februari 2026 dan lagu ini merupakan salah satu track andalan dari album solo keempat Bruno Mars yang bertajuk The Romantic. Tentu saja dengan beat yang super catchy khas dari Bruno Mars, lagu ini bikin kaki kayak kita tuh otomatis badan rasanya pengen gerak terus. Wow, you let Cha Cha Cha, Foxyen. Number 16.

0: Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
2: Gek mau gek, antos dumun. Niki gek kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken gek.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, je uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruas. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit Semeton Fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Bali Topics, the most influential chart in the salad.
6: Kali ini harus merosot jauh 6 angka ke peringkat 15 minggu ini. Single Drive Save milik Miles Smith, Niall Horan yang harus rela disalip lagi nih. Lagu ini mencerminkan persahabatan yang kreatif yang benar-benar erat yang telah mereka bangun. Dan tentu saja menggabungkan penulisan yang emosional dan presisi dari Miles Smith dengan kepekaan melodi Niall Horan yang diakui secara global. Dan lagu Drive Save ini benar-benar terasa intim dan alami banget. Dibentuk oleh insting bersama untuk bercerita tentang kejujuran dan penuh perasaan. Waduh, pantas aja ya lagu ini jadi manis banget walau harus turun ke peringkat 15. 15.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Lanjut di peringkat 14 chart Bali Top Hits masih bersama Yuka Putri. Ya, kali ini ada musisi global Bibi Rexha kembali memberikan kejutan besar dalam menyambut era barunya lewat perilisan single Sad Girls. Tapi kali ini Bibi Rexha kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris David Guetta untuk menciptakan sebuah lagu-lagu dance yang super energi. Dan tentu saja lagu Sad Girl Never Being Sad Again because naik 2 angka minggu ini. 14.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Next di peringkat 13 minggu ini on chart Bali Top Hits the most influential chart India Zailen. Kolaborasi antara penyanyi pop asal Swedia Zara Larsson dan mega bintang Kolombia Shakira dengan lagunya Euro Summer berhasil maju satu langkah minggu ini. Lagu bergenre pop bernuansa ceria dirilis di bulan April 2026 dan menjadi bagian dari album remix Midnight Sun Girls Trip milik Zara Larsson. 13.

0: The most influential chart in this hour.
1: Yay! Masih bersama Yuka on Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Lanjut yuk guys, kali ini di peringkat 12 minggu ini adalah lagu yang setelah sempat tersimpan dan dikenal penggemarnya sebagai lagu demo berjudul Rewind Repeat. Sejak 12 tahun sebelumnya, kali ini kolaborasi epic antara DJ Martin Garrix dan juga penyanyi Ed Sheeran itu berhasil menggeser Zara Larsson dan juga Shakira Foxian. So, let's repeat it with Martin Garrix and Ed Sheeran. 12.

0: The most influential chart in the Salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing, ada lawan. Wow, kali ini lagu yang sudah menjadi anthem resmi untuk turnamen FIFA World Cup 2026. Udah tahu dong Piala Dunia, lagu original soundtracknya siapa? Ya, memadukan semangat sepak bola dengan bergenre pop Latin dan Afro Beats ini benar-benar berhasil mengajak Shakira dan Burna Boy naik satu angka ke peringkat 11 minggu ini. Lagu ini tuh ditulis oleh sejumlah musisi ternama Foxian termasuk Ed Sheeran, John Belen, dan liriknya dibuat multibahasa. Jadi menggabungkan bahasa Inggris, Spanyol, Italia yang mempresentasikan persatuan global dari berbagai negara yang berpartisipasi di Piala Dunia. Wow, jadi semakin greget gak sih dengan pertandingan Piala Dunia tahun ini? Mending kita gregetin lagi dengan lagu Die Die. Number 11.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Next, lagu kolaborasi dance pop lintas generasi antara Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Di posisi ke-10 kali ini, mereka berdua merilis lagu di bulan Mei 2026 dan sukses membawa Bring Your Love di peringkat 10 chart Bali Top Hits. Lagu ini menjadi salah satu rilisan yang paling mengejutkan sekaligus dinantikan di tahun 2026. Dan fun fact-nya, lagu ini diproduseri oleh Madonna dan juga Stuart Price dan merupakan single utama dari album terbaru Madonna yang bertajuk Confessions 2 yang mengeksplorasi tema independensi dan pemberdayaan diri. Sabrina.

0: talk about. Valley Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Masih bersama Yuka Putri on Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ayo, coba absen dulu sini yang suka banget sama lagu-lagu aransemennya David Guetta. Wah, gak sabar buat dengerin lagunya yang di peringkat 9 nih, Foxian. Karena dirilis di bulan Maret 2026 di bawah label Warner Records, kali ini Jennifer Lopez bersama David Guetta dengan singlenya Save Me Tonight. Sempat mereka tampilkan secara langsung di panggung utama Festival Music Coachella di bulan April 2026. Gimana kalau sekarang kita tampilkan aja lagunya spesial hanya di Fox Radio Bali?

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Berhasil maju 2 langkah. Kali ini adalah kolaborasi apik antara Bintang Ama Piano asal Afrika Selatan, ya, Tayla, dan penyanyi pop Swedia Zara Larsson. Dirilis di bulan April 2026, lagu ini menggabungkan ketukan Ama Piano khas dari Tayla dengan vokal pop R&B yang upbeat, itu bergaya Y2K. So, this is CD The Gain from Tayla featuring Zara Larsson on number 8.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Nah, tadi adalah kolaborasi antara Tyla dan juga Zara Larsson. Kali ini di posisi ke-7 ada kolaborasi antara Lisa Blackpink dan juga DJ Anima melalui lagunya yang berjudul Bad Angel. Benar-benar sukses mencuri perhatian ya Foxian, karena sukses naik satu angka ke peringkat 7 minggu ini. Ternyata dari segi liriknya, lagu Bad Angel juga menyimpan makna yang benar-benar menarik untuk dibahas. Dengan konsep yang dark, lagu ini menggambarkan sisi lain dari diri seseorang yang berani menerima diri sendiri apa adanya. So, let's play Anima Lisa Bad Angel. Number 7.

0: Lollipop, the most influential chart in the Salad.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya sing adalah one. Next lagu yang bergenre pop akustik milik Niall Horan bertajuk Dinner Party sukses menyita perhatian yang berhasil maju satu langkah. Dirilis sebagai single di bulan Maret 2026, ditulis sendiri oleh Niall bersama John Ryan dan menceritakan awal mula kisah cintanya yang benar-benar manis. Dan albumnya yang bertajuk Dinner Party itu berisi 12 lagu baru yang diproduksi di bawah label Capitol Records. Dan proyek ini Foxian disebut sebagai ucapan terima kasih kepada masa lalu dan sapaan untuk masa kini. Yang tentu saja banyak mengeksplorasi tema cinta, keintiman, kehilangan, hingga harapan.

0: The Lipopics, the most influential chart in the Southland.
1: Masuk ke 5 besar chart Bali Top Hits dimulai di posisi kelima kali ini adalah lagu yang dirilis di bulan April 2026 yang menandai reuni dari Afrojack, Sia, dan juga David Guetta setelah 15 tahun merilis lagu Titanium di tahun 2011. Dirilis di bawah naungan Spinning Records, lagu ini pertama kali diputar secara langsung oleh Afrojack saat set penutupnya di Festival Ultra Music Festival. Single ini kayak langsung mendapat banyak perhatian berkat liriknya yang benar-benar emosional, namun dibalut dengan ketukan euforia khas festival music. So, this is A Way Tonight from Afrojack, Sia, and David Guetta. Number 5.

0: The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri on Chart Buddy Top Hits di edisi ke-28 di tanggal 11 Juli 2026. Wah, sayang banget nih Fongsian. Kalau udah di posisi keempat, ada jawara kita di minggu lalu. Yes, Kill It Queen from Avamax harus rela mundur dari jawara sebanyak 3 angka. Dan lagu bergenre pop energik ini benar-benar sangat spesial karena menjadi single solo pertamanya sebagai artis independen setelah lepas dari label Atlantic Records. Dan tentu saja ini artinya Avamax bebas berkreatif dalam bermusik. Number 4.

0: The most influential chart in the Salad.
1: Gak terasa memasuki tiga besar chart Bali Top Hits di Voxian. Berhasil maju dua langkah. Siapa ini? Ke posisi tiga, single Fist Fighting a Sandstorm milik Sia. Sepertinya ingin semakin pamer ya, mendekati jawara. Dan lagu ini merupakan metafora kuat tentang perjuangan melawan situasi yang sia-sia dan rasa kehilangan. Awalnya lagu ini dirilis sebagai lagu eksklusif dan lagu ini kembali lagi nih dirilis sebagai bagian dari albumnya yang bertajuk This Is Acting. Number 3.

0: Lollipop. The most infectious charm in the salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Masih bersama Yuka on Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Wow, semakin mendekati jawara Bali Top Hits Foxian. Sebelum Yuka spill ya, siapa sih yang berada di posisi runner-up minggu ini? Yes, satu single yang berani melangkah satu angka ada Charlie Puth mengajak Coco Jones dengan singlenya Sideways. Dan lagu ini menceritakan tentang komitmen dan keteguhan untuk menyelamatkan sebuah hubungan asmara. Bahkan ketika sedang menghadapi masa-masa sulit. Dan ternyata mereka berhasil melewati 18 single lainnya untuk berada di runner-up minggu ini. Number 2.

0: Bali Podcast. The most influential chart in the Saleh.
1: Once you have Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama Yuka. Sebelum Yuka memberitahukan jawara terbaru minggu ini, Yuka ingin kembali untuk memberitahukan Foxian Top 10 Chart Bali Top Hits di edisi minggu ini. So, keep listening Foxian. Di posisi ke-10 ada Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Radio.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
6: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio. Valley Podcast. The most influential chart in this island. One FM Fox Radio Bali, simply the best station to break the limits with chart ballad soft hits and also with me Yuka as the host. Gimana Foxian? Itu dia 19 single chart ballad soft hits yang sudah bersaing di minggu ini. Ada satu single yang menjadi jawara, kira-kira Foxian udah pada nebak belum? Langsung aja lah ya. Setelah bertahan selama 16 pekan di chart ballad soft hits, single yang menjadi jawara di edisi ke-28 itu udah mulai nebak-nebak ya Foxian ya. Langsung aja kita beri sambutan selamat kepada Shakira dan juga Bele dengan singlenya I'll Go To. Berhasil maju selangkah dan menjadi jawara di edisi ke-28. Lagu ini adalah kolaborasi bernuansa Latin dan Afro Fusion dari diva Kolombia Shakira dan penyanyi Bele. Dirilis di bulan Maret 2026. Lagu yang diproduksi oleh Sony Music Latin menampilkan instrumen tradisional Kolombia seperti gaita. Nah, gaita ini adalah seruling ya Foxian ya, sebagai penghormatan kepada kampung halaman mereka berdua nih di Barranquilla. Wah, gini nih Foxian, kangen sama kampung halaman aja langsung bikin karya. Apa kabar Anda yang kangen doi tapi gak berbuat apa-apa? So, one more congratulations Shakira Bele with I'll Go To for the winner chart Bali Top Hits.
1: Chosen as the best for a week. Bali Top Hits. Number one.

0: The Lipopics, the most influential chart in the Southland.
1: Yeay, akhirnya kita sampai di penghujung Bali Top Hits di edisi ke-28 minggu ini, tepat di tanggal 11 Juli 2026. Congratulations one more, hey Shakira Bailey yang berhasil menjadi number one setelah naik satu peringkat dan merebut posisi puncak minggu ini. Dan Yuka ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Foxian yang sudah mengikuti nih ya dari tadi tuh dari jam 4 sore untuk mendengarkan 20 single mancanegara hits yang bersaing versi Fox Radio Bali. Ih, Yuka mau ngingetin lagi, jangan lupa yang baru aja dengerin dan udah kelewatan jauh, silahkan follow dulu Instagram Fox Radio Bali di @102abang Fox Radio Bali untuk mantengin siapa-siapa aja yang berada di peringkat 20 sampai jawara minggu ini. Dan biar gak kelewatan keseruannya, Yuka membongkar 20 single mancanegara, langsung aja streaming di foxradiobali.com dan request lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali ya. Akhir kata, saya Yuka Putri as host sekaligus scriptwriter dan juga Johan Wahyudi selaku music director dan compiler. Gias Sagip as production, pamit undur diri dari chart Bali Top Hits. So, break the label, Sweet 107 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Yuka Putri sign out, see you on next week.

kid nanak akabehan riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembat yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sanga-sanga sing adalawan.
1: Folks Night Owl.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Folks Night Talks.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah wajib.

0: Folks Night Talks.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, Mok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, Mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiangin ini ketinggal kusem, dados risih dan ne tiang moge.
1: Coba face wash sanga-sanga, saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagram

Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one. Is it going, is it going, is it...

0: Talks Night Talks.
1: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sangga Sangga dan Fox Radio Network.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sangga Sangga Hospitality. Ya, Sangga Sangga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangga Sangga Hospitality.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sene aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Radio Bali.

Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat malam Babe.
1: Selamat malam.
0: Aduh, huhuy. Kita
1: gimana
0: balik lagi nih.
1: Ini. Aduh.
0: Babe gimana kabarnya?
1: Spanyol menang.
0: Yoi. Spanyol Belgia ya, Be ya. 2-1.
1: Spanyol menang.
0: Ntar malam gimana nih? Haaland nih.
1: Iya nih, Haaland sama Kane.
0: Inggris. Megang siapa, Babe?
1: Tapi kalau dari sejarah.
0: Seru nih.
1: Viking selalu ngalahin Inggris.
0: Iya lagi, bener ya. Kalau sejarah berbicara, Viking nih always defeat.
1: Iya, gitu ya. Jadi ya gak tahu nih Inggris pakai ilmu apa ya.
0: Cuman, bola nih, Be.
1: Inggris nih saya yang kecewa sama Saka. Saka tuh biasanya mainnya bagus ya.
0: Oke.
1: Oke. Tapi nih waktu pertandingan nih kok kayak ketakutan gitu.
0: Ya kemarin ya.
1: Takut ya. Dibilang, lu orang hitam lu, jangan macam-macam di sini.
0: Udah intimidasi dulu kan.
1: Iya kayaknya gitu. Gemeter dia.
0: Baik, kalau misalnya nanti Haaland menang lagi nih. Itu kan berarti kan dia udah dari awal dianggapnya adalah tim underdog ya. Enggak diprioritaskan, enggak di ya pokoknya udah sepelein deh ya.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba Babe memegang Norwegia. Nah, apa alasan Babe sih memilih tim yang Babe melihat dari sekasat matanya bermain dua pertandingan?
1: Iya, saya melihat sebetulnya semangat. Jadi semangatnya Norwegia ini beyond our expectation.
0: Beyond.
1: Jadi luar biasa. Dan ada sebuah sejarah ya.
0: Apa tuh, Be?
1: Kalau sebuah kesebelasan ngalahin Jepang, itu biasanya jadi juara.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi ada patokan.
0: Iya,
1: pokoknya juara ya. Semua setiap Piala Dunia tuh pasti pertama kali Jepang dikalahin.
0: Oke. Okay. Nah, mitnya tuh seperti itu, ya, mitosnya,
1: mitosnya
0: Fox,
1: seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Jadi waktu itu ini Korea Selatan
1: kemungkinan,
0: juga kan.
1: Kemungkinan makanya Haaland bisa menang ya.
0: Perempat final nanti malam.
1: Iya, perempat final
0: kan.
1: Iya.
0: Berarti kalau dia menang masuk semifinal.
1: Semifinal.
0: Babe, sebagaimana optimis ya melihat sebuah tim yang tidak difavoritkan, enggak diduga-duga.
1: Bukan tidak difavoritkan. Kita kan Haaland merajalela di Liga Inggris kan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Tapi itu dari satu orang ya, Be ya.
1: Iya, jadi gini, gimana pun peperangan itu harus dimulai dari jenderalnya.
0: Ya. Benar.
1: Lu boleh punya tentara kuat ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau jenderalnya Sontoloyo itu parah ya kan gitu.
0: Pengikutnya kaca.
1: Iya, jadi selalu harus ada lambang lah ya.
0: Iya.
1: Dan Haaland ini cocok untuk lambang. Rajin ya toh. Dan selalu bahkan suka pada hal-hal tertentu dia ke belakang bantuin pertahanan. Ya.
0: Benar, turun jauh ya, kalau kita lihat tuh.
1: Dan larinya lebih cepat dari kijang.
0: Hewan dong.
1: Kakinya panjang banget.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Orang lain baru 1, 2, 3 langkah, dia 1 langkah udah lewat.
0: Dia udah lewat ya. Padahal kalau dari porsi, orang ngeliatnya ya dia tinggi kayak dulu tuh ada yang di Inggris Peter Crouch ya. Itu juga tinggi, tajam juga di depan. Nah, tapi ini Haaland juga tinggi, sama nih. Dari belakang terus ke depan itu percepatan kakinya tuh
1: terus luwes. Nah, biasanya orang gede itu kan kaku. Ya. Ini luwes. Coba dia berkali-kali ngegulin dengan posisi yang nggak bener loh.
0: Iya.
1: Nah, tapi gol.
0: Iya, agak anomali ya. Jadi kayak misalnya dia fly kicknya masuk, terus
1: sambil muter bisa nendang dan masuk gitu loh.
0: Itu dia tuh.
1: Itu yang ditakutin.
0: Ntar malam nih, Be.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Kita sambil nobar aja, Pak. Seru nih Norwegia.
1: Saya nonton
0: nih,
1: di kamar tidur ya. Lagi nonton enak-enak hilang.
0: Tidur.
1: Ketiduran. Kita tahu menang. Kayak Spanyol itu kan masih 1-1 tuh.
0: Iya. Ya.
1: Ketiduran yang gol kedua saya nggak tahu. Tahu-tahu udah peluk-pelukan.
0: Bangun udah selesai.
1: Iya. Udah dapat peluk-pelukannya. Lumayan lah.
0: Senggaknya nonton sampai akhir.
1: Iya. Gitu.
0: Babe. Kalau kita berbicara masalah si Piala Dunia ya, Be ya. Okay. Tadi Babe juga udah sempat bilang, jenderal itu kalau jenderalnya benar, pasukannya tuh akan mengikutinya dengan benar juga dan akan memenangkan pertarungan. Kalau Rino boleh bilang nih, Be.
1: Iya.
0: Ini sama aja kayak modelan Babe enggak sih?
1: Apaan?
0: Kayak misalnya Babe nih, tiba-tiba kan menciptakan sebuah kutus-kutus, ya kan. Terus akhirnya Babe tidak ada berniat untuk menjual, tidak berniat untuk berbisnis. Tapi finally Babe bisa membawa orang-orang ke arah kesembuhan yang tidak diduga-duga. Kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi itu semua sebetulnya karena semangat saya kan. Gitu.
0: Yes.
1: Saya dulu sendirian Om.
0: Ya. Iya lagi.
1: Mulai okay, dari lagi. Belanja, nyuci, nyuci. Untung saya punya mesin cuci terbesar di dunia.
0: Hah?
1: Alias kali berjalan.
0: Gua lagi.
1: Ya, kan?
0: Benar-benar.
1: Cuci di kali. Alir,
0: okay.
1: Dengan apa namanya tampah ya bahasa Jawanya itu tampah. Saya tinggal pegang sama kaki, tangan saya yang jadi bersih-bersih ya kan.
0: Nah, sempat ngalamin kayak gitu be?
1: Ya jelas.
0: Oke. Okay.
1: Belanja sendiri. Pagi-pagi saya harus bangun. Pergi ke pasar, saya belanja.
0: Okay.
1: Habis belanja, saya cuci tadi di kali tadi Nah, habis cuci di kali, saya bawa ke atas, baru cuci dengan air bersih yang kedua kali. Nah, habis itu baru saya jemur supaya agak kering lah gitu.
0: Oke.
1: Baru ditumbuk, numbuknya juga sendiri.
0: Oke.
1: Habis numbuk, baru kita masak. Masaknya juga sendiri.
0: Benar-benar pokoknya sendirian nih.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Okay. Yang saya karena begitu masak mateng, saya matiin kan, saya tidur paginya pembantu niris, niris, baru setelah niris jadi, baru kita namanya kita mixing juga sendiri. Nah, setelah di mixing, nah mixing itu saya bikin sedemikian rupa supaya pembagian apa, kita kan campur dengan essential oil ya, itu supaya nggak salah.
0: Okay.
1: Jadi misalnya pakai minyak kayu putih satu tong air, satu tong plastik itu dua gitu loh.
0: Oke. Okay. Udah pembagian tuh ya.
1: Iya. Okay. Dan semua sudah terhitung, tidak ada yang separuh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, dari situ apa yang terjadi adalah bahwa presisi banget karena kita udah bagi dari awal waktu masak. Oh, masak untuk apa rempah-rempah di sini, masak untuk dedaunan di sini.
0: Okay.
1: Saya pisahin gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi waktu nyampur gampang gitu.
0: Oke, jadi lebih efisien ya?
1: Iya, lebih efisien.
0: Udah diukur banget sama Mbak Beni.
1: Udah diurutin dan itu angkanya harus harus benar gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus berapa tong plastik yang kita siapkan, berapa apa namanya setelah masak kita pindah ke barco. Biasanya barco tuh minyak ya. Jadi barco tuh minyak, barco kita beli. Barco yang
0: minyak apa sih, minyak apa sih?
1: Minyak kelapa.
0: Oh, minyak kelapa ya. Barco.
1: Itu dia kan kita beli pakai tongnya, ada tongnya. Jadi tongnya itu sekaligus juga buat bagi juga gitu.
0: Babe beli juga tuh sama tong-tongnya tuh?
1: Enggak, kita beli udah pakai tong.
0: Oh.
1: Jadi tongnya enggak kita buang.
0: Oke. Okay.
1: Kita pakai lagi gitu untuk bagi-bagi supaya tepat ini sama ini. Jadi semua tuh udah dikoordinasi sedemikian rupa mulai dari masaknya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai mixingnya terkoordinasi.
0: Ibaratnya itu ketaker ya Fox.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kalau kita harus naker, jadi saya nakernya itu pakai, kan kita beli udah ada botol nih.
0: Betul.
1: Jadi kita nggak ganti botolnya, ya botol inilah.
0: Itu lagi.
1: Botol ini isinya berapa? Ini baru kita bagi dan harus jangan ada separuh gitu. Jadi selalu utuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak bakal salah gitu. Loh.
0: Sampai sedetail itu ya, sendirian juga.
1: Sendirian iya. Sedikit matematik. Sedikit matematik.
0: Sedikit
1: ya
0: matematik, okay.
1: Ya terima kasih dari SD 9 terus matematik saya.
0: Untuk Rino gak kerja pada saat itu ya Be.
1: Hah?
0: Matematiknya kurang.
1: Bukan gitu, saya juga gak perlu kamu. Kalau saya kerjain sendiri ada, ngapain tambah pegawai, nambah-nambah ongkos.
0: Beban lagi.
1: Udah gitu nyuruh salah lagi. Udah di
0: udah beban resiko lagi.
1: Iya, jadi semua saya kerjakan sendiri sampai jadi mixing, baru dari mixing kita bikin apa, kita pindah lagi. Saya modifikasi apa namanya
0: item-itemnya dan segala macam.
1: Barco itu ujungnya kita kasih keran air itu.
0: Oke.
1: Supaya dia keluar dikit-dikit. Nah itu harus gak boleh gede-gede. Jadi pintar mainnya.
0: Nitis-nitis gitu ya Pak?
1: Iya, ya gak sampai nitis.
0: Oke.
1: Supaya masuk ke mulut botol.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu harus ada di mana. Jadi harus teliti itu.
0: Ini kayak gini-gini emang Babe udah belajar sendiri kah? Terus tiba-tiba ini emang kayaknya
1: enggak,
0: harus
1: ya, saya di dalam keadaan segitu saya langsung saya punya sistem ABCD.
0: Oh, itu langsung tercetus lah pada ya, saat itu dengan sendiri. Mantep.
1: Jadi ya pokoknya udah biasa berhitung kan.
0: Ya.
1: Ini sama ini sama ini sama ini jadinya ini.
0: Jadi gitu. Kalkulasi juga ya, Beh ya. Terukur kalkulasi. Jadi nggak sembarangan Foxian ketika Babe itu
1: dari membuatnya. Awal kita sudah terukur.
0: Yes.
1: Kita tidak omon-omon bikinnya.
0: Iya, gitu. Iya, iya.
1: Nah, ini padahal 49 bahan.
0: Iya. Apalagi yang 140 ya, Beh.
1: Apalagi yang 69.
0: 69, oke. Okay.
1: Dan apalagi yang 140. Jadi untung setelah periode itu, kita bikin pabrik kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu saya sudah, pabrik itu saya desain ya. Di mana, apa namanya, pengolahan bahan baku. Sebelum bahan baku itu masuk ke tempat pengolahan, sudah masuk dulu, dicuci dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dicuci, jadi masuk ke tempat pengolahan itu, apa namanya, sudah tercuci ya. Oke, gitu.
0: Udah punya sistemnya ya.
1: Ya, Be. Lalu kita nggak numbuk lagi. Untuk hal tertentu kita masih numbuk. Tapi kita pakai apa namanya, mesin giling.
0: Mesin giling ya.
1: Tapi bukan yang tajam, yang tumpul.
0: Tumpul, iya. Ya.
1: Jadi
0: buat tidak, ngaduk ya, Be, ya?
1: Ini,
0: jahe misalnya.
1: Jahe kan masih utuh masuk. Nah, itu digiling giling, dengan okay. sesuatu yang tumpul, bukan yang
0: tajam
1: ya,
0: gitu ya,
1: cacah itu gitu.
0: Tapi ada nggak sih Be, metode-metode tradisional masih dipakai? Padahal kan Bobby
1: ya, punya pabrik. Pada nih. Betul. Pada hal-hal tertentu, misalnya seperti merica gitu ya.
0: Oh, itu tradisional ada, ya? Iya,
1: okay. Tumbuk pakai itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kita ketemu alatnya yang bisa numbuk merica bagus, tapi tidak harus halus. Jadi kayak bikin kopi ya.
0: Kopi itu ya.
1: Iya, okay. Jadi nggak boleh halus gitu.
0: Oh.
1: Jadi mesti apa, giling kasar lah istilahnya.
0: Tapi ada PIC-nya ya, Be ya? Ketika yang mau ngegiling si merica
1: ya, di pabrik ada tak? Dulu saya gitu. Tapi lama-lama kan udah jadi standar.
0: Okay,
1: saya beritahu sama pegawai pabrik untuk melakukan itu.
0: Okay.
1: Tapi dari depan sampai ke belakang itu sistematis. Jadi bisa di tracking gitu.
0: Iya, bisa.
1: In case ada apa-apa tuh gampang tracking.
0: Ke monitornya juga gampang ya.
1: Iya. Okay, walaupun monitornya pakai mata.
0: Lucunya ke situ. That's why kalau aku bilang Babe ya kayak halannya Bali nih. Dia ngolah sendiri dari belakang ke depan nih, sama aja kayak halan Norwegia kan, Be ya.
1: Betul.
0: Dia main kanan kiri tiba-tiba gol. Padahal dia juga enggak prediksi nih gue bisa gol apa enggak gitu kan.
1: Saya kalau di urusan teknis bisa saya prediksi. Khusus. Itu kan masalah teknis itu.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi semua sudah saya bikin. Bahkan saya gambar loh.
0: Oh, desain juga?
1: Dia tak gambar gitu loh.
0: Oh, ini, flow-nya ya? Ya,
1: flow-nya ini dari sini. Ya, kalau dia pakai ember, gambar embernya. Isinya apa, saya tulis, ya kan, dan sebagainya.
0: Oke, seni rupanya dari kecil berapa, Be, nilainya?
1: Seni rupa tuh sebetulnya saya nggak bagus seni rupanya.

0: lebih ke bodo amat.
1: Enggak, saya memang suka yang pelukis itu, saya suka Avandi kayak
0: gitu. Oke. Okay. Abstrak gitu enggak sih,
1: Be? Enggak abstrak, enggak. Lah, okay. Tapi apa namanya? Enggak realistis lah gitu.
0: Ah, iya iya.
1: Karena
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: orang yang bikin hidung, mata, saya enggak, saya penyokin gitu. Saya ambil kesannya aja.
0: Oke, yang penting kelihatan jelas tuh ini orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Yang penting oh ini ember gitu
1: ya,
0: kan.
1: Jadi saya buat sedemikian rupa dan ini sebelum saya buat saya percobaan dulu kan. Oh, kalau gini salah nih, ini harus ini dulu dan sebagainya dan sebagainya. Oh, gitu. Sampai kita ketemu sekarang dengan alat yang relatif otomatis walaupun tetap dengan manusia.
0: Oke, oke. Kalau dari skala 1 sampai 100, Be, ada enggak sih Be kayak error sistemnya itu di skala berapa, Be?
1: Terima kasih. Sampai zero. Hari ini zero.
0: Zero error. Point ya.
1: Ya, zero error.
0: Berarti karena
1: sudah zero waste, zero error. Justru karena pakai manusia.
0: Ah, enggak totally machine, machine ya. Nah, oke. Okay.
1: Kita pakai manusia.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay, bahkan kita bisa di tengah proses itu kita bisa mainin lagi karena manusia kan.
0: Memang kalau totally full mesin juga kan kita ada resiko juga yang nggak kepantau nantinya ya Pak ya.
1: Betul, dan bagi saya mesin satu listriknya gede.
0: Betul.
1: Terus beli mesin itu ternyata ya sepengetahuan saya itu mereka juga nggak siap. Mereka juga desain baru gitu untuk sesuaikan keperluan kita.
0: Oke
1: gitu.
0: Oke. Okay, okay.
1: Dan itu juga suka salah interpretasi. Betul. Jadi ada satu mesin yang kita geletakin karena dia terlalu otomatis.
0: Geletakin gitu. Maksudnya nggak dipakai.
1: Kita pakai.
0: Oke. Okay.
1: Karena ketuang begini kan ada orang
0: ya bahaya.
1: Ya, makanya saya enggak pakai itu.
0: Oke, oke.
1: Padahal 175 juta tuh. Waduh, alatnya.
0: Aduh. Dijual enggak?
1: Enggak, saya jadiin museumnya.
0: Baru mau dibantuin ke marketplace nih.
1: Gitu.
0: Siapa tahu dapat komisi affiliate. Hai.
1: Seperti itulah saya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita memang karena berkembangnya tuh dari nol kan.
0: Ya.
1: Jadi kita bisa nyusunnya tuh step by step.
0: Step by step. Ya. Dan itu emang udah detail banget kelihatan. Betul. Lah kalau misalnya ada error sedikit
1: ya. Sopsian, gitu. Sampai sekarang tidak pernah fail.
0: Ish, keren.
1: Ya. Kita fail waktu si Pak Ijo yang masak.
0: Ya, Mas Pak Ijo yang masak ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Si Pak Ijo itu satu batch gosong semua.
0: Satu batch tuh gosong. Ukurannya kayak gimana tuh?
1: Jadi satu ada sekitar waktu itu satu batch kira-kira 6.000 botol lah gitu.
0: Buset.
1: Gosong semua.
0: Wah, itu padahal ukurannya distributor tuh 5.000 botol ya?
1: Iya.
0: Iya. Enggak kepake refurbish atau langsung buang?
1: Saya diemin dulu.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga enggak mau goblok-goblok amat. Ternyata pada sekitar 3 bulan tuh dia mengendap kosongnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya cek minyaknya bagus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang kosong mengendap saya ambil di atasnya.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay. Ampasnya dibuang.
1: Iya, okay, kita okay, pakai okay lagi.
0: Oke. Okay. Ya. Wah, keren ya bisa se-controlling seperti itu ya Babe ya?
1: Iya, karena kita manual kan.
0: Oh iya, iya, jadi, iya, exactly. Iya. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Okay, manual sistemnya itu yeah, yang menyelamatkan
1: yeah, si kerugian kalau itu. Kalau manual kan kita di tengah proses kita bisa berhentiin kan gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi bisa ke taker kayak gitu segala macam, nunggu 3 hari dulu ya, Be ya.
1: 3 bulan.
0: Oh, 3
1: baru
0: bulan.
1: Baru mau turun dia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita biarin aja tutup, tinggal aja gitu.
0: Tapi Babe udah memprediksi enggak kalau misalnya oh ini kita tunggu dulu deh ampasnya turun.
1: Iya, saya enggak tahu berapa bulannya
0: oh,
1: kan.
0: Enggak, oke. Okay.
1: Kita kan mengendapnya harus mengendap secara alami.
0: Alami, betul.
1: Kita enggak bisa pakai saringan dan sebagainya. Kalau enggak nanti nyampur lagi dia.
0: Betul, betul. Karena secara kimiawinya kan nanti akan terpisah ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke, oke. Wih, keren, semuanya sudah terhitungkan Voxian.
1: Iya.
0: Jadi, kalau menurut aku sih yang kutangkap ketika Babe ini mengoperasikannya sendiri dari awal sampai akhir, itu enggak semata-mata dia membuat asal-asalan terus juga ya udah sabodo amat enggak kayak gitu ya Pak.
1: Betul,
0: ya. Semua tuh
1: betul.
0: Terukur, stress system.
1: Iya. Dan saya mencoba untuk tidak ada yang dibuang.
0: Iya.
1: Iya kan. Gitu.
0: Tidak ada yang sia-sia ya Pak ya.
1: Betul, gitu.
0: Jadi wah,
1: semua terpakai bahannya. Mm-hmm. Bahkan ampasnya pun kita olah lagi.
0: Oh, ampas yang kalau notabene-nya itu mah udah salah gitu ya.
1: Iya, udah dibuang. Bukan salah,
0: bukan ampasnya. Salah. Ampasnya aja toh ampasnya, yang ngendap ke bawah
1: ya,
0: gitu. Oke.
1: Itu kita olah lagi jadilah sabun.
0: Ah, oh, masih bisa difungsikan ya
1: dupa,
0: Pak ya.
1: Oke. Jadilah powder bubuk ya. Sangat-sangat.
0: Oke. Keren kan Voxian? Jadi kalau Babe ini kalau gue lihat ya ada salah dikit atau apa, eta dulu.

0: itu bukan salah. Dilihat dulu sama Mbak Be, karena Mbak Be sudah memprediksi atau memperkirakannya dari awal ya Pak ya,
1: ya secara jadi, manualinya. Betul, saya selalu bikin catatan lah.
0: Oke, gitu. Oke. Okay.
1: Dan terima kasih, kita kan udah berumur berapa ya? Dari 2013 ini 2026 alias 13 tahun ya.
0: Yeah.
1: Never fail.
0: Itu kira-kira ada jargon baru gak sih Pak? Keren tuh kayaknya, never failed.
1: Aduh. Nanti dikira sombong. Menurut saya kenapa never fail, yeah, itu karena manual gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi saya orang yang tidak percaya bahwa kalau otomatis itu malah jadi bagus, enggak.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Iya kan. Jadi gampang aja lah. Anda bikin sambel ya, manual sama pakai blender itu rasanya enak.
0: Oh,
1: manual.
0: Tesnya.
1: Iya, tesnya seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Ya sekarang juga fine dine kan, Pak, tiru-tiru masakan orang zaman kuno kan. Pakai kayu, pakai areng gitu kan. Enggak pakai
0: traditional ways-nya ya, Pak.
1: Karena ada sesuatu ya menurut saya. Jadi aroma kayu ini juga masuk ke masakan,
0: masakan
1: dan
0: betul,
1: itu rasanya beda.
0: Vibes-nya ya, Be. Ada yang juga bilang tuh kayak benar-benar kayak mereka lebih kayak pengen ke cita rasa masa lalu atau traditional ways-nya itu yang sekarang tuh lagi happening.
1: Saya ini dulu waktu kecil pagi itu seneng selalu orang sedang mengukus nasi.
0: Ngukus nasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dulu kan dikukus ya.
0: Iya.
1: Enggak pakai magic chair.
0: Iya.
1: Itu aromanya aduh.
0: Khas banget ya, Pak?
1: Khas banget.
0: Iya,
1: dan
0: iya.
1: Gak bisa hilang loh. Jadi baru baunya aja udah kita lapar.
0: Udah kebayang.
1: Iya, enaknya itu.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Sekarang gak ada bau. Kecuali kita buka magic chair.
0: Gitu. Itu pun panas uapnya loh.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau dikukus tuh rasanya luar biasa, Mas.
0: Masih ingat gak, Be? Dulu ngukus itu kan yang apa sih namanya, yang segitiga
1: ya,
0: warna
1: pake,
0: coklat
1: ya,
0: itu
1: ya. Dari bambu.
0: Iya. Itu apa sih, Pak? Namanya lupa gue.
1: Ya kukusan.
0: Kukusan. Kukusan ya.
1: Itu kukusan.
0: Siapa tahu ada istilahnya gitu.
1: Gak ada.
0: Gak ada. Emang kukusan.
1: Okay. Jadi apa namanya, biasanya dimasak dulu sebentar setengah mateng baru dikukus.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau langsung dikukus bisa 5 jam baru mateng.
0: Keburu
1: airnya
0: lapar.
1: Udah habis ya kan.
0: Iya.
1: Jadi ngukus itu kan pakai uap air.
0: Betul.
1: Di bawahnya ada air nanti. Tapi airnya nggak boleh sampai habis, kan?
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Harus ditakar.
0: Ditakar, ya, betul. Ini menarik banget Foxian ya. Ini aja kita baru udah hampir setengah jam lagi aja, baru mulai dari jam 8. Nggak kerasa pokoknya kalau ngobrol sama Mbak Be ya. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya.
1: Oke.
0: Karena kita juga akan mengundang Foxian, Fox Radio Network untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Be di malam minggunya. Siapa tahu malam minggunya lagi gak bisa kemana-mana, berantem sama pasangan, mau keluar tapi gak ada duitnya, mau nonton tapi gak ada temennya, udah di sini aja ya. Tanya-tanya sama Babe.
1: Oke, kita akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua.
0: Sedap. 0811-8121-3998. Formatnya adalah seperti biasa, nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya. Kita tunggu ya.
1: Oke.

0: Radio. Folks, yang pameran terbesar se-Jakarta Raya kan sudah hadir, Jakarta Fair 2026 ya. Dan sangat-sangat juga udah langganan setiap tahunnya di Jakarta Fair pastinya. Kamu bisa datang aja ke booth sangat-sangat yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas, Foxian. Tapi kalau misal...
1: Habis
0: iya, ya. Ini hari terakhir.
1: Iya, hari terakhir.
0: Betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita pembelian minyak balur sangat-sangat klasik, satu pieces 100 ml, ini kita dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasik. Dan potongan harganya Rp20.000. Adapun pembelian minyak, apapun itu variannya, dua pieces saja, itu kamu bisa dapat minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate yang travel size. Dan kalau misalnya kamu pembelian minyak varian apapun, 3 pieces free 1 pieces alias beli 3 gratis 1. Harganya retail satuan ya, Foxian. Makanya cepetan datang ke sini. Kita juga ada diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada juga diskon-diskon lainnya dan hampers eksklusif. G-Expo Kemayoran, Hall B3 C3, Lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas, Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya, cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta.
2: Fox Radio. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Ada lagu Please Please Please Sabrina Carpenter dan Please Please juga buat Foxian. Mumpung lagi ada Babe Bambang Pranoto di sini, udah buruan kamu tanya-tanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai habis pertanyaannya ya. Karena Babe lagi ada di Jakarta nih, sikat aja yuk tanya langsung ya Pak ya.
1: Juga yang ada di luar Jakarta tentunya
0: boleh.
1: Silakan nanya ya.
0: Boleh. Karena ini kita Fox Radio Network ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8 8 banyak
1: jadi,
0: nih.
1: Jadi ada di Banda Aceh.
0: Betul.
1: Ada di Medan.
0: Betul.
1: Di Medan ada dua loh
0: ya.
1: Ada yang siaran bahasa Indonesia sama ya. Bahasa Jawa.
0: Desa itu ya, Be?
1: Desa.
0: Desa.
1: Full desa. Itu.
0: Full desa.
1: Ya, boleh tanya-tanya ya, silakan ya.
0: Betul.
1: Juga yang ada di Bandung, Kumadamang, yang di Jogja, piye kabare?
0: Piye kabare? Surabaya yang sama sih, Pak.
1: Oh iya, Cak. Piye kabare, Cak?
0: Lebih gitu ya. Cak, piye kabare, Cak?
1: Dan di Bali ya. Beli-beli.
0: Manggilnya Bli kalau di Bali. Amsterdam be?
1: Apa?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam. Yeah. Kalau di Amsterdam nih bahasa Belanda nih.
0: Oh iya.
1: Iya bahasa
0: karena
1: Belanda.
0: Di Belanda
1: iya.
0: Dia.
1: Menir menir. Oh ayu menir.
0: Ujung-ujungnya tetap Inggris.
1: Menir beras apa?
0: Beh, ini kan hari Sabtu ini ya.
1: Sabtu.
0: Ternyata tuh harga BBM non subsidi ini turun.
1: Ay,
0: gitu ya.
1: Bagus.
0: Nah ini penting banget sebenarnya, apalagi kan Sanga-Sanga udah punya banyak mitra ya Be ya.
1: Oke.
0: Aku tuh pengen banget nih mitra Sanga-Sanga teman-teman gitu ya, peka terhadap perubahan biaya kecil lah gitu. Karena kan resmi turun hari ini dan angkanya itu Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina turun 3.300. Mungkin kedengarannya kecil, tapi buat pengusaha sama mitra yang mobilnya nih nempuh banyak kilometer setiap bulan, setiap hari.
1: Ya,
0: itu
1: juga ya, dilihat persentase dong.
0: Betul.
1: Dari berapa turun 3.000 tuh.
0: Nah ini.
1: Ya kalau 4.000 turun 3.000 kan 3.000.
0: Iya. Tapi kalau misal dari POV Babe nih, untuk menginfokan ke mitra-mitra reseller yang Sanga-Sanga nih,
1: ya.
0: Untuk peka terhadap perubahan biaya kecil seperti ini, yang ternyata punya banyak dampak nyatanya pada margin bisnis mereka ini gimana, Be?
1: Jadi biaya itu menurut saya bukan dilihat dari apa namanya, dari harga ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena biaya itu kita lihat, misalnya kita jual Sanga-Sanga nih,
0: uh-huh.
1: Marginnya gede.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Anda masih ngirit ya kan? Ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jualnya susah.
0: Iya. Kan?
1: Karena marginnya gede gitu,
0: uh-huh.
1: Jadi dari margin kita bisa mainkan ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah dengan teori tiga bantal kita bagi tiga, mm-hmm. ya kan, untuk operasi, produksi dan tabung udah beres.
0: Beres itu permasalahan ya, Foxian ya.
1: Ya kan 170.000 harga ecer, yeah.
0: Uh-huh.
1: Misalnya kita jadi distributor kita, uh-huh. bisa dapat 88.000,
0: iya.
1: Ya kan itu udah berapa itu?
0: 70
1: plus 10 9. Plus 10 ya kan 80, terus ada 2.000 kan.
0: Iya benar.
1: 82.000. Iya. Marginnya segitu.
0: Ini nurun
1: lebih 3.300. Gede dari
0: iya.
1: Daripada modalnya. Masa sih masih bingung jualnya. Gitu loh.
0: Iya. Tuh. Kan kebayangkan kalau dari BBM non subsidi aja turunnya itu 3.300. Sedangkan kalau misalnya reseller atau mitra Sanga-Sanga nih, itu aja udah di-spill sama Babe loh. Kalau misalnya harga cakepnya dari distributor aja, wih 80.000-an marginnya.
1: Iya.
0: Bisa ngatur sendiri tuh.
1: Iya, betul. Satu botol bisa buat makan sehari. Iya kan?
0: Iya, 80.000
1: iya.
0: Udah. Udah mewah.
1: Udah mewah.
0: Menunya udah banyak tuh.
1: Sate.
0: Iya benar. Masih ada sisa, Beh. Kalau misalnya Foxian main-main ke Mangolango Cafe, itu makan nasi gorengnya aja tuh ada bumbu yang benar-benar gaya-gaya ala western itu 40.000-an. Berarti kan masih ada sisa tuh 30.000-an.
1: Bisa ngajak pacar.
0: Iya.
1: Satu botol bisa nraktir pacar.
0: Iya. Okay. Pacar orang juga boleh.
1: Ya, asal nanti tunggu balasannya.
0: Tapi kalau misalnya Foxian mau main-main ya ke Mangolango Cafe ya, Celana KKO 9B.
1: Iya, dia ada kafe, kafenya nyaman ya.
0: Betul.
1: Dan tempatnya itu sejuk ya, karena kita tanamin pohon-pohon.
0: Benar, instagramable banget buat foto-foto,
1: di foto langsung bisa posting. Menjadi ya posting viewernya langsung banyak.
0: Wih, mantap.
1: Jadi ditanya makan di mana tuh?
0: Mangolango Coffee and Eatery ya.
1: Iya.
0: Celana KKO 9B. Iya. Dan kita juga di Mangolango Coffee and Eatery ini, kalau misalnya kamu mau ada perayaan ulang tahun atau mau farewell kantor, kamu bisa datang ke sini loh.
1: Dan kita ada tempat yang khusus ya.
0: Space-nya juga kece.
1: Kece.
0: Gitu. Dan itu kalau misalnya dibilang apa ya, Be? Full of lights. Cahaya alami.
1: Tuh, karena jadi kaca misalnya, ya.
0: Betul. Jadi kalau kamu mau foto, nggak takut yang namanya backlight. Nggak perlu ring light tambahan.
1: Dan saya juga kaget kan. Mm-mm. Begitu ditutup tuh suara dari luar nggak kedengeran.
0: Nggak kedengeran, setuju.
1: Ya.
0: Bener.
1: Kacanya bagus ya. Jadi betul-betul ngeblok gitu ya.
0: Yang punya aja amazing. Bayangin. Kita pun datang situ, lah kok kedap banget ya? Kan biasanya kalau kedap harus pakai ini ya Pak, ya apa kedap suara.
1: Iya ini
0: apa.
1: Enggak, ini kaca.
0: Enggak ada, ya. Benar.
1: Jadi konsepnya kalau seorang audio itu, selama kacanya double itu udah kedap suara.
0: Iya, benar.
1: Jadi di luar ada sendiri, dalam ada sendiri itu suaranya trap di tengah-tengah.
0: Iya.
1: Enggak bisa masuk.
0: Enggak tembus.
1: Iya, enggak tembus.
0: Mantep pokoknya deh, benar-benar. Ya tadi Babe udah bilang, udah spill itu banyak tanaman-tanaman ya, gitu betul. Yang ya kalau kamu mau foto udah lagi dapet cahaya yang oke dari luar, harganya juga oke, mau makan di sini ya. Dah buruan datang aja ya, ke sini
1: bahkan ya. Background gedungnya aja bagus
0: ya,
1: kalau dijadiin backgroundnya
0: ya gitu. Kalau misalnya HRD kantor kamu bingung mau interview, datang aja ke sini ya. Kita bisa kasih space-nya gitu.
1: Untuk interview ya.
0: Iya.
1: Sekaligus putusin di situ.
0: Jahat banget ya. Oh itu mutusinnya baik Be.
1: Iya gak maksudnya makan. Diterima atau tidak.
0: Oh iya oke okay.
1: Gitu. Daripada di kantor suasananya ada orang lewat cut gitu.
0: Siapa tahu jenuh di kantornya
1: iya.
0: Bisa kamu work from cafe di Coffee and Eatery-nya Mangolango.
1: Iya. Ada pokoknya? Ada parkirnya luas.
0: Benar.
1: Untuk daerah sini nih parkir kita terbanyak tuh.
0: Benar. Tapi kadang suka reseknya nih. Markir di sini tapi keluar. Jangan dong, kasihan yang lagi makan di sini ya, ya Pak. Ya.
1: Ntar bannya kita copot.
0: Kalau kita niatnya cuma ngempesin, Babi langsung nyopotin.
1: Copot, ya. Jual langsung.
0: Lumayan.
1: Lumayan, 4 roda kan lumayan sama peleknya.
0: Babi tahu harga soalnya, jadi ngambilnya yang udah langsung bisa dijual ya Pak.
1: Iya, nggak nyopotnya gampang ya tuh, harganya lumayan.
0: Babe,
1: apaan?
0: Ini kan kita dari malam minggu nih, ya nggak? Biasanya kalau malam minggu obrolannya itu suka paling sejujur-jujurnya.
1: Iya, oke.
0: Karena banyak orang yang curhat di malam minggu.
1: Siap.
0: Bukan di kantor, bukan di meeting, bukan di hari Senin yang penuh tekanan pastinya. Tapi malam minggu tuh orang paling rileks, paling suka terbuka dan paling mau mendengarkan sesuatu yang berbeda. Dari pengalaman Babe, ada nggak perbedaan yang Babe rasain nih ketika berbicara soal sanga-sanga di konteks yang santai dibandingkan di presentasi formal?
1: Ya, jadi saya ini presentasi pun guyon.
0: Kelihatan sih ya.
1: Nggak pernah serius saya, guyon. Jadi bahkan kata orang, ini kata orang ya, bukan... Ya. Babe itu kalau cerita itu bisa berurutan. Pada bengong kan dengerin drama radio.
0: Kayak storytelling.
1: Nah, storytelling gitu.
0: Kita ngikutin ngedengerinnya loh.
1: Betul, karena saya biasa baca novel.
0: Okay.
1: Dan saya juga sering menulis drama. Jadi saya kalau ngomong nih udah saya bagi nih. Adegan pertama, adegan kedua, adegan
0: ketiga. Iya,
1: terus nanti yang terakhir gongnya gitu.
0: Selalu ada apa ya sebutannya, klimaks ya Be ya,
1: iya,
0: dalam bercerita.
1: Iya, enggak iya. Lurus aja.
0: Iya, gitu. benar. Dan tapi emang yang paling ini sedikit intermezzo aja nih. Kalau kita cerita sama Babe nih, Babe tuh selalu emang bener ngasih intronya dulu, bahkan prolognya tuh.
1: Iya.
0: Jadi kita tuh emang bener-bener udah ngawang. Tapi hati-hati nih, Babe kadang suka belok di tengah jalan kalau kita cerita. Tapi itulah yang kenapa kita tuh suka nyaman berbicara ya Pak.
1: Betul,
0: ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya memang ya, malam minggu begini makanya ayo silakan
1: 0811-8121-3998. Curhat-curhat ya, daripada curhat ke psikolog ya, bayar lagi. Curhat sama kita dapat lagu lagi.
0: Iya. Iya,
1: oh yang minta lagu juga boleh ya.
0: Oh ya request lagu
1: ya,
0: boleh.
1: Gak apa-apa.
0: Apalagi sekarang malam minggu.
1: Gitu. Siapa tahu ada kenangan di malam minggu waktu diputus sama pacarnya.
0: Oh iya. Sedih banget ya. Malam minggu terus diputusin gitu.
1: Iya,
0: Babe gak cerita kayak gitu.
1: Oh banyak.
0: Oh banyak katanya.
1: Saya ini punya banyak pacar. tapi juga sering diputus gitu.
0: Babe yang diputusin?
1: Iya, diputusin.
0: Wah, nyesel tuh.
1: Wah, nyesel. Sampai sekarang tuh kalau dia lihat saya, aduh. Wih. Sekarang babe tajir melintir. Coba gue jadi istrinya babe.
0: Aja selalu manyun loh.
1: Ya, manyun loh.
0: Be, tapi masih ada yang suka silaturahmi gak, Be?
1: Ada sih.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Berarti cuman, tetap membuka komunikasi baik ya, Be?
1: Iya, cuman udah males.
0: Asik.
1: Nenek-nenek. Seumuran saya, cewek itu udah nenek-nenek.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah kempot semua.
0: Aduh, jujur banget.
1: Iya, ya, jadi okay, okay. Mau bales tuh, aduh.
0: Segen ya? Segen.
1: Apalagi terus dia berkepanjangan. Okay. Aduh, udah pusing gak ada.
0: Ya, tapi silaturahmi tetap dijaga. Oh,
1: saya tetap. Sebagai okay, teman, okay. Sebagai pernah bersahabat. Ya. Mm-hmm. Saya mencoba untuk apa namanya, baiklah gitu. Mm-hmm. Ya, walaupun memang physically,
0: yeah.
1: Karena saya sudah tua juga.
0: Yeah.
1: Apalagi di perempuan, kalau udah tua kan kendor semua.
0: Nggak pakai ingatannya juga iya, ya Be ya gitu. Ingatannya kendor. Iya iya.
1: Habis enggak pakai tanamilah tanam juga.
0: Benar.
1: Jadi untuk yang sudah tua-tua pengen tetap kenceng. Jangan pergi ke bengkel ban sepeda
0: atau enggak ke bengkel bubut jangan.
1: Pakailah tanamilah tanammu.
0: Okay.
1: Kulit yang kendor-kendor itu alhamdulillah akan kembali kenyal.
0: Daging tuh kenyal.
1: Udah daging semua.
0: Karena tanamilah tanamu tuh ada antioksidan ya Pak. Ya,
1: satu antioksidan, gitu. Dia memperbaiki sampai kulit.
0: Betul.
1: Layer ketiga.
0: Layer satu apa Pak?
1: Layer satu ini yang
0: permukaan
1: ya?
0: Ya
1: permukaan.
0: Kulit, apa kulit ari ya Pak sebutannya ya.
1: Saya
0: ari
1: secara nama tidak belajar saya. Cuman dari baca-baca itu ada tiga layer.
0: Tiga layer, oke.
1: Nah yang sering terjadi, layer pertama ini gak hilang-hilang, nempel aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, layer kedua mau naik gak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini layer pertama harus dibuang dulu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Supaya layer kedua naik gitu.
0: Oke. Dan itu kalau gak salah di kaliku-kaliku juga bisa itu ya?
1: Iya, sabunnya bisa. Ya. Tapi kalau mau real merawat kulit, mm-hmm. Pakailah minyak tanamilah tanam. Yang klasik maupun yang ultimate. Okay.
0: Spill sedikit Be, cara pemakaiannya, tutorialnya dari tanamilah tanamu.
1: Jadi
0: untuk wajah gimana?
1: Untuk wajah ya. Mm-hmm. Ya seperti pakai serum wajah aja.
0: Tipis-tipis kecil aja terus dikurek-kurek gitu ya.
1: Iya betul. Okay. Ngureknya jangan sampai kencang-kencang ya.
0: Iya sakit dong.
1: Jadi luka nanti. Biasa-biasa aja.
0: Oke.
1: Okay. Ini pernah ada nenek-nenek nih.
0: Beneran lu ada lu. Oh,
1: ada nih nenek-nenek. Tua, udah tua banget.
0: Pakai banget lagi. Ya, ya, okay.
1: Dan dia ada persoalan kan stroke kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tiduran terus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, menantunya biasa mengules
0: okay.
1: Punggungnya yang kan kalau ini kan membekas tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tidur terus mm-hmm. Nah, dioles kan. Apa yang terjadi? Kulit punggungnya itu
0: mm-hmm.
1: waktu dipegang
0: mm-hmm.
1: itu kayak menantunya pegang bayinya.
0: Oh, jadi, kenceng kulitnya.
1: Oh iya, selembut kulit bayi coba.
0: Okay. Uh-uh.
1: Jadi neneknya cuma, ini kulitku udah bagus belum?
0: masih mau flexing loh si nenek.
1: Iya. Ada nenek yang lainnya rambut gitu.
0: Rambut. Rontok atau apa tuh?
1: Ya, putih semua kan rambutnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus dikasihlah minyak tanamilah tanam.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau dia ngoles itu hanya di tengah aja.
0: Oh, di tengahnya aja.
1: Ya, di tengah. Nah, akhirnya yang tengah hitam.
0: Hah?
1: Yang pinggirnya
0: putih. Pinggirnya tetap putih. Ya, jadi yang tempat dia ngoles itu jadi hitam.
1: Hitam moha. Cucunya bilang nenek moha.
0: Aliran moha nih, Bu. Ya.
1: Karena yang tengah hitam.
0: Akhirnya hitam tuh ya secara gen rambutnya. Mm-mm. Keren.
1: Mm-mm. Itu yang kisah yang saya temui
0: okay.
1: di masyarakat.
0: Rino mau pengakuan ke Babe. Wah,
1: apa nih?
0: Karena lupa
1: karena
0: nih.
1: Karena kemarin gak masuk.
0: Udah sih Babe, kan minta maaf. Tiga hari lalu kita kan berbincang tentang hewan peliharaannya Mas Joshua.
1: Oh gitu.
0: Yang
1: anjing gitu ya, yang keluar cacingnya
0: semua. Iya betul, dua kan.
1: Iya.
0: Nah, kata Mas Joshua itu,
1: kucing juga bisa.
0: Iya, kucing juga bisa.
1: Nah, kamu coba ke kucingmu.
0: Aku coba. Jadi apa? Si kucing ini kan bersin-bersin. Ya. Kitten lah ya, Foxian. Ini usianya let's say 3-4 bulan lah.
1: Kucing beneran kan?
0: Kucing beneran, ada fotonya, ada videonya.
1: Oh gitu.
0: Aku udah bikin video testnya. Awalnya aku tuh ragu, Be. Karena kan aku sempat kecerotin dulu di tangan sedikit, yeah, terus aku jilat, yeah, gitu kan. Itu memang ada sensasi kayak apa ya, kayak min, yeah, seketika, yeah, gitu kan.
1: Okay.
0: Terus aku ngerasain, aduh nih kalau kucing ngerasain, dia bakal kejet-kejet nggak, yeah, ya, yeah, gitu kan. Okay. Nah tapi emang kerasa minnya itu, sensasinya tuh cuma selang beberapa menit lah, yeah, habis itu hilang, yeah, gitu kan. Nah si kucingku ini dia punya sakit tuh kayak pilek, bersin-bersin, yeah, kayak gitu, dan dia nafasnya tuh dari mulut karena isinya ingusan terus.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Nah aku semprot,
1: karena apanya, kan apa
0: mulutnya. Mulutnya, jadi mulutnya tak buka gitu kan, dan emang dia matanya sudah berair, iya, gitu kan, dari Mas Joshua lah arahannya, iya, yaudah langsung aja ketrot mulut, iya, oke, dua kali, iya, prot, wah dia langsung reaktif kan, kayak mungkin rasanya kali, iya, ya Be, ya, gitu kan segala macam, jujur panik,
1: iya, panik, aduh, karena dia reaktif ya,
0: reaktif, terus dia kayak blah, gitu kan, rasanya ajaib mungkin bagi, iya, dia gitu kan, dua hari, tiga hari. Be, sembuh hari ini.
1: Oh, oke, luar biasa.
0: Sembuh, ya, beneran Foxian. Matanya, ya, tuh udah fresh lagi.
1: Iya, gak,
0: gak berair, ya, gak sipit, gak kayak kena virus.
1: Hilang.
0: Yes.
1: Tuh, ya kan.
0: Ini bener-bener real testing. Sembuh. Nanti aku kasih videonya, ya, deh buat Foxian deh, buat lihat.
1: Apalagi
0: deh
1: kamu. Kucing aja sembuh.
0: Iya.
1: Kucing lo sembuh.
0: Kucing yang dia kagak tahu ya, ilmu pengetahuan seperti apa. Terus juga herbal kayak apa. Sembuh Foxian, kucingku.
1: Jadi, ya itu luar biasa ya. Jadi juga cerita-cerita tentang binatang sembuh itu banyak, ya. Ya, Joshua juga cerita. Jadi dapat anjing dibuang,
0: iya,
1: gitu,
0: yang cacingan, secara tidak sengaja, ya, Beh, ya.
1: Dibalur, ternyata dalam waktu 3 bulan recovery dan bulunya bagus lagi, gitu.
0: Betul, betul. Dan itu benar-benar nge-trigger aku nih Foxian untuk coba deh ke kitten aku, gitu kan. Soalnya juga diarahkan sama Babe, gak usah langsung aja, kata gitu, sama perutnya tuh dibalur sedikit, yeah, karena kan banyak bulunya.
1: Betul,
0: itu kan,
1: yeah,
0: sembuh 3 yeah hari. Dan itu aku cuma sekali-sekalinya itu, karena aku gak tega ngeliat reaksinya, gitu kan.
1: Reaksinya emang,
0: iya, emang reaktif banget kan, kayak blablabla, gitu. Wah pedes sekali ini, atau apa gitu, kan. Awalnya emang gak tega, terus juga awalnya kayak, ini sehat gak ya, gitu kan. Sembuh hari ketiga.
1: Oke.
0: Ini the real testy, dan ya aku believe ke sanga-sanga. Yeah. Gitu. Itu ultimate yang aku kasih.
1: Oke. Okay. Gitu. Dia tahu tuh harganya mahal, jadi cepat sembuh.

0: bersin sekali udah selesai, berhenti deh dia.
1: Sangat-sangat tuh, Be?
0: Sangat-sangat.
1: Oke, oke.
0: Jadi kenapa? Analisanya gini loh. Uh-huh. Kenapa orang bersin? Itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman di hidungnya.
1: Betul.
0: Itu kekuatan manusia untuk membuangnya ya.
1: Betul.
0: Nah, begitu dikasih sangat-sangat matek tuh bakterinya.
1: Oh, iya,
0: bakterinya.
1: Iya.
0: Jadi ya sekali aja dikeluarin udah. Bakterinya udah mati, udah gak ada lagi.
1: Oke. Okay. Itu kalau caranya Babe berarti ke tangan dulu langsung masukin ke hidung.
0: Iya,
1: dihirup betul. Ya Babe, kayak gitu ya.
0: Yang ya dihirup secara enggak usah, enggak usah kayak inhaler gitu, enggak usah lah.
1: Pokoknya dipadetin aja lah.
0: Ya
1: wes wes wes
0: ya. Dan itu satu cerot aja cukup.
1: Iya.
0: Enggak usah dua cerot kayak kucing Anda.
1: Iya. Soalnya dibilang dua kali Mas Joshua. Oke, siap gitu. Ya, tapi emang works. Itu works banget.
0: It works. Jadi kalau cuman pilek-pilek, apalagi batuk-batuk, pusing-pusing, itu balur. Ya kan, kalau memang masalahnya di hidung ya langsung dimasukin ke lubang hidung. Mm-hmm. Ya kalau batuk di tenggorokan ya disemprot di tenggorokan ya.
1: Betul.
0: Dalam waktu tidak begitu lama sembuh ya.
1: Betul. Dan emang kalau misalnya dibilang kata Babe sendiri ultimate ya emang 140 ingredients dan itu herbal semua. Mm-hmm. Dan itu kandungannya juga ekstrak virgin coconut oil ya.
0: Iya, jadi yang apa namanya yang ultimate walaupun ada minyak kelapa tapi dibanding dengan extra virgin zaitun ya bukan coconut ya itu lebih banyak zaitunnya.
1: Okay.
0: extra virgin okay. Jadi orang panen apa namanya panen zaitun tuh kan diorok-orok gitu kan jatuh
1: diorok-orok bahasa
0: Jawanya diorok-orok gitu jatuh dikumpulin di plastik terus pemerasan pertama.
1: Okay.
0: Itu namanya extra virgin dan baunya seger banget, enak sekali gitu.
1: Ya betul.
0: Itu
1: betul.
0: Dan itu bisa untuk salad bahkan bisa diminum langsung gitu loh.
1: Yeah. Betul betul.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi itu sangat apa sangat bagus untuk kesehatan.
1: Be, bisa dijelasin nggak ke Foxian kalau yang waktu aku rasain itu kan memang pas aku coba ya di mulut sendiri atau aku rasakan sendiri ya di sama aku tuh ada sensasi mint-nya gitu loh.
0: Ya sebetulnya bukan mint itu.
1: Itu apa sih,
0: itu pedes-pedes dikit lah gitu. Kan kita juga pakai jahe.
1: Iya, kandungan jahenya
0: ada apa laos, ada apa namanya kunyit dan sebagainya. Itu kan selalu ada pedesnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, iya. Oh, pantas kucingku sembuh ya, Pak. Iya, gitu. Iya.
0: 140 bahan. Gila.
1: 140 itu. Ingredients. Mantap.
0: Apalagi ada mungkin Anda baru pernah dengar ada namanya keladi tikus.
1: Apa, Pak?
0: Keladi tikus.
1: Keladi tikus.
0: Ya, sebetulnya saya enggak ngerti kenapa dinamain keladi tikus. Jadi ya tumbuh liar di tempat becek-becek itu. Jadi kayak keladi tumbuh di tempat becek-becek tuh ya.
1: Oh.
0: Nah, itu susah nyarinya. Karena biasanya enggak bisa ditanam itu harus liar gitu loh.
1: Oh, emang habitatnya ya, adalah habitat alam liar. Oke, oke.
0: Nah, okay. Itu keladi tikus itu fungsinya banyak. Kamu bisa cek di
1: Oke, kita cek lagi seperti
0: di
1: biasa.
0: Di Wikipedia.
1: Tulisannya apa? Keladi.
0: Keladi tikus.
1: Tikus. Keladi tikus. Oh ada loh, nah. Tifonium flageli formi.
0: Aduh, kalau dinamain gitu keren ya. Kalau kita kasihan nanti kalau ditikus.
1: Ini adalah tanaman herbal yang dipercaya sebagai terapi pendamping untuk menghambat sel kanker.
0: Iya betul.
1: Mantap.
0: Iya sel kanker.
1: Oke. Dan tanaman ini juga berfungsi meredakan peradangan, batuk, asma, dan mengurangi efek samping kemoterapi.
0: Tuh kan, ini baru satu.
1: Baru satu.
0: Ini 140 men.
1: Yeah.
0: Wih, luar biasa.
1: Ini keladi tikus, daun asitaba.
0: Ada pohon. Daun neem
1: nah,
0: atau
1: daun
0: mimba.
1: Name. Terus pohon apa be? Waktu itu be? Kulit apa be?
0: Pule.
1: Pule. Ya,
0: pule. Dan kita ada juga pakai kulit namanya kerangyan.
1: Kerangyan,
0: ya, coba kamu lihat. Bukan ya. Ini kalau orang sih. Jawa ada kangkrengan. Orang Semarang tuh kalau
1: kerangyan atau litsi cubeba.
0: Aduh.
1: Tanaman perdu dari famili Lauraceae yang buah dan kulit batangnya banyak dimanfaatkan sebagai bahan rempah obat tradisional dan minyak atsiri.
0: Iya.
1: Memiliki aroma harum yang menyegarkan seperti lemon. Oke.
0: Di situ apa? Khasiat

0: menurut Wikipedia?
1: Ini digunakan secara turun-menurun diare, penyakit kulit, antiseptik.
0: Weh.
1: Oh, pantasan antiseptik ya?
0: Iya. Ya, jadi ya, kita pakai kerangian.
1: Kerangian.
0: Itu pun juga nyarinya enggak semua jamu punya ya. Jadi kita pesan pada orang tertentu untuk ngumpulin barang itu termasuk langka gitu loh.
1: Kok bisa-bisanya sih, Beh, nemu-nemu kayak begini, Beh? Asita iya, apa di tikus, kerangian.
0: Iya, tanya sama Wikipedia.
1: Tapi ketika Bapak ngasih tahu nih, dispillah ingredientsnya Foxian ya. Ini tuh hal-hal yang di kuping aku tuh ya anggaplah literasinya satu, sangat kurang lah gitu.
0: Asing sekali.
1: Asing sekali, betul.
0: Dan tidak populer kan.
1: Betul. Gitu. Bahkan ada keladi tikus gitu loh. Orang kan kalau dengan ya tikus pasti something yang negatif ya, Pak, ya gitu kan. Ternyata ini beda. Ya,
0: obat.
1: Obat ya, ini loh dia. Ya. Tifonium flagelliformi.
0: Nah.
1: Mantep.
0: Iya. Ngapain lu masuk? Ntar dulu.
1: Ntar dulu. Tang-tang lagi kita lagi ngobrol nih. Udah main musik aja lu.
0: Mentang-mentang otomatik nih.
1: Nah, ini yang kata Babe bilang, semua tuh ada manualnya kayak gini-gini
0: ya. Iya, betul. Jadi saya tidak bikin asal bikin.
1: Yes.
0: Anda bisa cocokin di apa namanya? Di Wikipedia atau saya dulu biasa nyocokinnya di katalognya LIPI.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay.
0: Semua dari 140 bahan yang dipakai, itu ada ureannya.
1: Ureannya.
0: Dan bahasa Latinnya cantik.
1: Ya kayak tadi tuh.
0: Iya.
1: Flagelliformi, padahal makla di tikus.
0: Ya kan? Jadi kalau ditulis secara apa namanya bahasa Latin,
1: gua
0: itu
1: mantep ini di kuping,
0: ya di kuping mantep. Orang terpesona.
1: Balik lagi ke kita, ya hai.
0: Ladi tikus ternyata, pret kampret.
1: Baik, kita tahan dulu ya, Baik.
0: Ya, okay.
1: Obrolannya seru nih. Ayo buruan Foxian di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya. Kita lagi membedah ingredients-ingredients dari Ultimate Klasik Sanga-Sanga. Ya, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih detail lagi, makanya tongkrongin di sini. Dan pastinya tetap di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
4: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggu cerianya kita nih, asik. Dan buat kamu Foxian yang mungkin boleh tanya-tanya, boleh yuk buruan 0811-8121-3998 ya. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu di malam hari ini. Nanti langsung dijawab sama Babe.
1: Oke.
0: Langsung.
1: Di DM coba dicek di aplikasi ya.
0: Oh. Sebentar. Fox Radio Mobile.
1: Iya, Fox Radio Mobile.
0: Siap.
1: Siapa tahu ada yang nyasar di situ.
0: Mm-mm. Terkadang Foxian juga bisa ya mendengarkan kita di Fox Radio Mobile Application. Caranya tuh tinggal di download aja di Google Play Store atau App Store-nya. Tinggal dicari ya yang lambang Fox Radio warna abu-abu. Nanti ketika masuk, nah kamu bisa cari deh tuh ya Fox Radio-nya yang mana. Tapi saat ini dari jam 8 sampai jam 11 malam
1: semua
0: itu
1: ada kita.
0: Semua ada kita. Karena relay semuanya.
1: Iya. Fox Tapi Radio kalau Network. Mau DM yang Jakarta ya.
0: Iya benar. Gitu. Biar kita bisa kebaca ya Pak ya. Gitu. Kita mau bacain dulu dua WhatsApp yang masuk.
1: Oke.
0: Selamat malam Babe. Saya malam. Raffi dari Medan. Saya ini adalah driver.
1: Driver.
0: Saya menempuh rute Medan Padang. PP itu pulang pergi ya?
1: Iya,
0: PP pergi. Seminggu 3 kali.
1: Yes.
0: Tadi saya sempat mampir ke rumah adik saya dan baru pertama kali melihat sanga-sanga. Kalau kata adik saya, pakai ini pegel-pegelnya itu hilang dan bisa terakomodir dengan baik.
1: Yes.
0: Babe, untuk driver bus malam kayak saya yang jam kerjanya memang dari malam sampai pagi. Bagian tubuh mana sih, Beh, yang paling bisa atau dibilang paling kritis dan mana yang sebaiknya saya utamakan dulu?
1: Iya, jadi bisa dibalur mulai dari tulang punggung.
0: Tulang punggung, oke.
1: Okay. Pinggang, ya, sampai ke kaki. Dan juga tangan. Ya, karena tangan yang banyak bekerja, ya. Kan?
0: Setirnya itu, ya.
1: Setir, okay, untuk nyetir. Okay, okay. Nah, jadi sebelum kerja, dibalur. Setelah kerja, sebelum tidur, dibalur juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi minimum 2 kali balur.
0: 2 kali, sehari, ya. Itu pokoknya di punggung, kaki, sama tangan. Gitu. Paling oke dan kece-nya tuh. Sebelum tidur sama mungkin berangkat lagi ya Pak?
1: Iya, waktu ya? Mau berangkat, balur dulu.
0: Balur lagi, karena biar rileks juga tuh otot-ototnya gitu ya. Selamat malam, ini ada Darwis. Selamat malam Babe. Saya mitra sanga-sanga, saya punya 3 downline yang sekarang omsetnya jauh melebihi saya. Emang bisa ya Pak?
1: Bisa.
0: Oh bisa?
1: Seneng.
0: Jujur ada rasa bangga, tapi juga sedikit rasa nggak enak hati. Yeah. Babe, gimana cara yang tepat menyikapi situasi yang kayak seperti ini? Ketika yang kita rekrut dan kita bimbing sudah melampaui kita sendiri. Dan apakah itu justru tanda bahwa kita berhasil sebagai pemimpin?
1: Betul, betul. Okay. Ya Anda naik pangkat aja. Dulunya misalnya reseller ya, jadilah depo.
0: Nah, oh, depo.
1: Di samping kita naik dari depo, kita juga bisa tambah reseller lain.
0: Okay.
1: Dengan mengatakan loh, nih reseller gue sekarang lebih kaya dari gue kan gitu. Oh, jadi harus naik ya. Jadi kalau dia nggak naik, problemnya ya dia bisa si reseller naik jadi di atas dia bisa.
0: Oh bisa.
1: Nah celakanya nggak ngambil ke dia lagi karena dia bisa ambil sendiri.
0: Oh iya, karena dia juga udah up level juga. Betul. Ya, dan omsetnya juga bisa untuk ngambil lagi. Iya.
1: dan saya tekankan lagi ya, ini masalah expired day.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada nih beberapa orang dari kita nggak mau nerima barang yang diproduksi tahun 2025 misalnya gitu. Karena expired date-nya kan berkurang ya kan. Kan expired day kita 3 tahun gitu. Nah, sebetulnya minyak kita semakin lama tuh semakin berkualiti gitu.
0: Makin jos pokoknya.
1: Makin jos.
0: Kayak anggur nih.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi jangan takut kalau dapat yang produk lama.
0: Oke.
1: Dulu di zaman kutus-kutus dulu orang nyari yang produk lama, Mama.
0: Oke. Gitu. Kalau misalnya aku dapat barang yang 2025, berarti expired date-nya 2028. Oke.
1: Dan itu pada ketakutan.
0: Pada ketakutan karena ini udah setahun berjalan gitu ya Pak ya.
1: Tapi justru semakin lama semakin bagus.
0: Tapi semisalnya aku dapat barang 2025. Mau dipakai di 2029 itu masih bisa?
1: Masih.
0: Masih bisa.
1: Saya masih pakai produksi 2013.
0: Oke.
1: Di saat saya belum punya merek bahkan pada waktu itu masih percobaan. Saya punya segede botol bir gitu. nggak bisa habis.
0: Segede botol.
1: Iya. Karena saya baunya tuh jadi seneng banget karena baunya tuh udah mateng banget gitu loh.
0: Aduh, iya, aku punya cerita lucu sebenarnya.
1: Jadi 2013 sampai sekarang masih saya pakai.
0: Dari 2013?
1: Iya.
0: Masih dipakai?
1: Masih.
0: Be, bisa gak didefinisikan, jadi biar nanti ini Foxian atau mitra atau reseller di mana itu, kalau misalnya dia menjelaskan ke customer atau kemanapun tuh, mereka bisa ngebeda ini be. Atau punya counter statement, ah ini 2024 nih udah lama gitu kan. Ini kan udah mau 2027.
1: Betul, iya.
0: Definisi expired date-nya ini sebenarnya
1: sebetulnya melambangkan apa? Sebetulnya gak ada expired date-nya.
0: Gak ada.
1: Selama menyimpan dan menutup botol itu cukup bagus ya.
0: Oke, okay, tidak terbuka ya?
1: Iya, tidak terbuka dan disimpan di tempat kering.
0: Oke, okay,
1: gitu. Okay. Itu akan semakin baik.
0: Gitu. Oke, okay. Mungkin itu kayak waktu terbaik penggunaannya kali ya Pak ya, expired date-nya?
1: Enggak juga. Enggak juga? Ya, itu kan peraturan BPOM. Kita mengikuti peraturan BPOM. Jadi kita ngikutin aja peraturan BPOM. Padahal kita sebetulnya tidak ada expired date.
0: Okay.
1: Bahkan di Eropa, lembaga seperti BPOM di Eropa mengatakan minyaknya sangat-sangat nggak ada expired date-nya.
0: Oke.
1: Kecuali sudah dibuka atau di tempat terbuka itu 2 tahun.
0: Bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya masih sealed-nya bagus
1: itu
0: gitu ya.
1: Semakin lama semakin bagus.
0: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah angka yang kita harus mengikuti dan patuh terhadap regulasinya aja, Pak.
1: Regulasi ya? Tapi tidak tidak merupakan batasan dari quality ya gitu. Bukan jadi jangan yang pada ngeluh lah, ini kok saya dikasih yang 2025.
0: Gak ada ngaruh sebenarnya.
1: Gak ada, bahkan lebih bagus.
0: Gak ngefek itu Foxy ya.
1: Gak ngefek gitu. Ya. Jangan ribut lah urusan kayak begitu, malu-maluin gitu.
0: Iya tuh.
1: Kayak Anda baru aja jadi ikut sama sangat-sangat itu saya. Kan Anda tahu saya aja masih pakai yang asli bikinan saya pertama, 2013.
0: Itu yang segede botol bir itu.
1: Iya, karena saya punya 3 kalau nggak salah.
0: Itu stok jangka panjang.
1: Iya, nggak habis-habis.
0: Jadi Foxian ya, kalau misalnya kamu adalah reseller atau apapun gitu kan ya, berarti si expired date-nya itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul. Jadi bahkan kalau bisa cari yang lama, karena dia lebih matang gitu.
0: Ibaratnya karena anggur lebih lama lebih jos.
1: Betul, kenapa anggur makin lama makin enak, ya kan? Ya karena mereka terjadi fermentasinya
0: itu ya.
1: Jadi zat kimia yang ada di dalam itu mereka tuh kan kayak segitiga tuh. Ya. Nah segitiga membentuk tuh. Nanti akan banyak segitiga dan saling connected.
0: Oke.
1: Okay. Semakin lama semakin connected. Jadi utuh gitu lah.
0: Oke.
1: Ini bukan minyak si nyong-nyong ya.
0: bukan minyak si mbah, bukan.
1: Begitu 2 bulan udah tengi.
0: Tapi beneran Be, ini kan Rino kan udah beli yang ultimate ya, 100 mili gitu. Nah emang aku gak mempromosikan, aku gak jualan di tempat yang sana gitu ya. Cuman karena melihat beberapa tim yang ani capek, oni mulai demam, tak balur gitu kan. Ada
1: dengan
0: yang
1: generous.
0: Iya. Karena jadi, penasaran.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi tetap, akhirnya semua menganggap kamu dukun gitu ya. Bagus.
0: Tapi sekarang hilang minyakku. Bener Foxian, yang biasanya ada di meja. Minyak gue kemana nih? Gitu kan tiba-tiba WhatsApp, Pak maaf kebawa. Gitu alasannya tuh. Dan itu kemarin juga ada yang salah bantal.
1: Oh.
0: Nengoknya susah. Iya,
1: nengoknya susah.
0: Akhirnya sini gitu kan. Nah, aku juga agak-agak apa ya? Agak norak ya gitu kan. Beneran lu? Gitu kan ini bisa lu. Sakit kepala, bukan sakit kepala,
1: salah
0: sakit
1: bantal.
0: Salah
1: itu kan
0: bantal.
1: Tengeng namanya, orang Jawa bilang tengeng.
0: Nengok kan sebadan badan tuh Be. Terus akhirnya, sini udah dipakein ini, sakit gak Pak? Enggak gitu kan. Dan itu akhirnya dibawa pulang sama dia. Terus pas dibalikin, seperempatnya hilang. Ini beneran ya, buat Muhammad Iqbal. Seperempatnya balikin. Itu dituang sama dia Pak.
1: Betul.
0: Hilang itu di meja.
1: Jadi kalau colong-colongan minyak, ya. Sedangkan yang ada di sini aja udah tuntas.
0: Habis.
1: Yang di ini di meja siaran ini yang kita
0: display.
1: Taruh di display. Kalaupun kita buka tinggal ala 1/10.
0: Iya lagi.
1: Waktu itu jadi semua seneng pakai gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Ya, jadi kita nih bukan bikin minyak sekedar minyak, bener, ya Mas, bener, ya. Bener. Jadi minyak kita memang, bahkan beberapa orang bilang minyak sakti atau segala macam. Waktu dibikin itu dengan penuh perhitungan.
0: Oke.
1: Bahannya juga bahan-bahan yang bagus. Anda tadi udah teliti kan di situ bahan-bahannya apa.
0: Betul.
1: Ini saya belum sebutkan yang lain-lain ya.
0: Baru keladi tikus ya, nih.
1: Keladi tikus biar yang lucu-lucu.
0: Sama kerangean.
1: Kerangean itu
0: asing
1: udah.
0: Asing pasti di kuping.
1: Iya, itu pun kalau dicocokkan di Wikipedia atau di katalognya LIPI ada.
0: Ada, secara dan jurnal.
1: Dan secara jurnal itu sudah diteliti. Jadi bukan sekedar kita ngambil barang, tapi bahan-bahan kita sudah diteliti dan termasuk di dalam jejamuan ya itu. Jadi jangan dikira kita asal nyomot aja. Dan kalau Anda tanya di Krangean, nggak semua pasar ada itu.
0: Oh, secara marketnya
1: memang. Ya enggak? Marketnya memang karena mereka jarang pakai gitu loh.
0: Oke okay, oke.
1: Dan bahkan sering sudah dilupakan gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau dijual di secara market bebas belum tentu ada juga ya Pak ya untuk Krangean sendiri ya.
1: Iya, jarang gitu loh.
0: Rare nih, barang langka
1: ya,
0: nih.
1: Iya, barang rare ya. Oh, oke. Okay. Ya. Kayak apa namanya, gitar lah ya, Les Paul tahun 58 gitu.
0: Mahal tuh, gak sembarangan.
1: Nah,
0: tuh
1: kita pakai bahan-bahan yang seperti itu.
0: Oke okay.
1: Tapi tidak menyebabkan harga kita melonjak kan. Bahkan dari 2013 sampai 2026 harga tertinggi kita sama aja 230.000 kan.
0: Yes, itu yang dia anti sama inflasi.
1: Iya.
0: Terus, apa itu inflasi? Iya.
1: Itu Pak Bambang gimana cari untungnya?
0: Iya. Banyak yang nanya ya waktu itu ya.
1: Kok bisa untung gitu? Saya untung karena saya nabung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: kok,
1: ya tiga bantal.
0: Tiga gitu. Bantal filosofinya ya, Babe dalam bisnis.
1: Itu tabung. Nah, tabung itu kan semakin besar. Nah, kalau misalnya ada masalah, tabung itu bisa untuk ganjel ongkos operasi, kos produksi dan sebagainya.
0: Nah itu ya, makanya kamu dengerin kita di Maribung Rebut Kembali. Jadi, selama Juli 2026 Babe akan dengan senang hati tuh membuka semua pengalaman terus juga tips and triknya mau jadi sales marketing kek atau nol gepengnya kek itu yang the bestnya tuh Babe tuh.
1: Jadi kita serius bener lah dalam menangani minyak.
0: Betul.
1: Bukan sekedar minyak. Sekarang nih saya baca di apa namanya, di laman saya di Facebook, orang bikin minyak banyak banget. Bikin minyak ini dengan bahan begini-begini. Beneran bangga tuh.
0: Be, ada sedikit kekhawatiran gak sih dengan pebisnis-pebisnis baru di bidang yang sama seperti itu?
1: Saya gak pernah, karena saya kompetisi tuh gak ada.
0: Oke okay. Jadi gak dianggap ini adalah sebuah kompetisi ya?
1: Betul,
0: Babe, ya?
1: Karena okay. Saya lihat bahwa ya contoh paling gampang adalah misalnya Sony lah ya. Sony kan udah lama gitu. Banyak barang baru ya Sony tetap aja ada.
0: Brand-nya
1: karena barangnya emang unggul gitu.
0: Okay, okay.
1: Nah, kita harus mempertahankan keunggulan itu.
0: Quality-nya.
1: Ya, quality keunggulan, dan kita menjaga produksinya ini standar yang benar gitu. Dan saya gak percaya kompetisi. Kalau barang bagus pasti laku gitu aja.
0: Sadis. Itu the best way. Pemahaman yang keren.
1: Betul.
0: Nggak percaya.
1: Nggak percaya sama
0: kualitas
1: kompetisi.
0: Gue udah oke.
1: Iya, betul. Nah, banyak para apa namanya, para industriawan yang selalu mikir, ini kok apa nggak terlalu bagus, kenapa nggak kita turunin aja quality gitu. Okay. Nah, itulah jalan masuk jurang.
0: Be, tapi ada gak, ini sih pemahaman Rino aja ya Be, selama hampir satu dekade ya Be, hitungannya
1: betul.
0: Dekade lebih lah gitu kan.
1: Okay.
0: Ada gak sih Be, beberapa pelaku usaha yang bisnisnya hampir sama seperti Babe ini gitu kan, yang pernah mengajak, bisa gak ya kita kayak seperti memonopoli pasarnya di dalam wellness atau apa gitu.
1: Ada sih yang ngajak.
0: Beberapa cuman, tuh ada ya.
1: Cuman saya tetap berpikiran kita tidak boleh menghalangi orang cari rezeki.
0: Keren.
1: Ya kalau dia bisa bikin barang lebih bagus dari saya, masa kita harus fair gitu.
0: Oke.
1: Makanya quality number one.
0: Oke. bukan berarti Babe harus bersaing secara tidak sehat ya, justru malah oh melihat ini malah terpacu. Betul, lagi ya Babe,
1: iya,
0: untuk
1: jadi,
0: mengupgrade gitu ya.
1: Kan mereka tanya sama saya, Babe kan udah bikin 50 juta botol sepanjang ini, bisa mempertahankan kualitas? Ya bisa, kenapa? Karena kita niat. Niatnya itu mempertahankan kualitas. Jadi kita niatnya bukan cari duit, tapi mempertahankan bahwa barang ini barang bagus. Karena saya ini setengah seniman lah. Bagi saya karya itu lebih penting daripada duitnya itu sendiri.
0: Wah ini susah Fox, yang udah beda mindset ini sama kita sama Babe lah. Harus belajar nih.
1: Karya, karya ini yang 100% harus kita jaga.
0: Kalaupun tadi kata Babe bilang ada yang lebih bagus, ya fair-fairan. Kita fair enough. Babe tetap akan berkarya dan upgrade lagi.
1: Betul. Dan saya kan gak berhenti upgrade. Walaupun waktu zaman kutus-kutus saya gak pernah umumin. Saya kan dari awal 49 bahan. Saya gak umumin sampai di akhir masa kutus-kutus 2023 itu 69 bahan. Saya gak pernah jelasin tambahannya itu apa. Terus dari 69 jadilah sangat-sangat klasik jadi 77.
0: Bertahap terus, ya
1: betul. Jadi ada upgrade gitu loh. Ini kayak software aja. Point 1, point 2, point 3 dan sebagainya. Dan itu saya pertahankan karena bagi saya yang penting karya gitu loh. Duit menurut saya kalau karya kita bagus duit akan datang dengan
0: ngikut
1: sendiri. Karena seperti juga musik ya. Kalau bagus ya kita jadi artis besar lah gitu.
0: Benar.
1: Banyak yang ngundang, banyak yang viewer dan sebagainya.
0: Keren. Kalau bisa dibilang Babe, ayo kita bersaing secara sehat tapi melalui karya lagi.
1: Ya itu, jadi tujuan saya berkarya. Bukan sekedar cari uang.
0: Bukan sekedar berbisnis ya, Babe ya.
1: Kata bisnis ini cari uang lah istilahnya. Jadi saya lihat itu apa namanya, Avandi ya. Karyanya kan dikritik yang begini, yang begitu. Terus juga banyak yang niru gayanya.
0: Betul.
1: Ya Avandi tetap Avandi. Ya kan, dia dari pantai udah dapet 3 lukisannya. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya nih Bebe,
1: 2 miliar 6 miliar hanya duduk di pantai ngelukis. Ya kan, karena memang dia maestro.
0: Gak usah pusing kalau kayak gitu kan. Mau ada yang mau copy paste juga, ya silakan. Beda tangan.
1: Beda tangan, beda hasil.
0: Beda harga juga.
1: Iya, dan juga apa namanya. Ya kan, kalau lukisan lah. Mungkin saya bisa ngelukis kayak Van Gogh ya. Ya, bisa niru lah persis lah gitu. Ya, sama tulisan lukisannya Van Gogh yang 50 juta dolar, ya gak bisa lawan saya. Iya kan. Maling saya cuma jual 5 dolar.
0: Walaupun mirip.
1: Iya, karena nyawanya gak bisa ditiru.
0: Setuju.
1: Juga minyak. Kalau orang belum bisa merasakan, aku baunya kayak ini, kayak itu. Coba dirasain. Kemarin kita habis baru datang ke salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Namanya Kalbe Pharma. Temu kita. Saya bilang ini dua raksasa ketemu nih. Kalbe dan Sanga-Sanga.
0: MU Liverpool
1: Ini loles. Kok baunya kayak kutus-kutus ya? Iya, coba di amatin ya. Oh iya beda. Wih, loh kok beda lagi baunya? Ternyata baunya Sanga-Sanga itu per layer lama dioles itu bisa berubah gitu.
0: By minute-nya ya, Be?
1: Iya. Jadi karena minyak itu kan yang pertama kali yang gampang menguap ya. Biasanya minyak serai. Nah, itu gampang. Makanya suka bilang, baunya kok minyak serai. Hampir semua gitu. Karena minyak serai yang pertama kali terbang, dia menguap. Nah, kalau kita kan base-nya yang dasarnya kan minyak gaharu.
0: Ada minyak gaharu, Be?
1: Iya.
0: Pemakaian kita tuh?
1: Iya, betul.
0: Sadis.
1: Gaharu tuh minyak termahal di dunia.
0: Betul, setuju tuh. Yang didemenin juga sama dunia-dunia lain. Minyak gaharu.
1: Ditakutin, bukan didemenin. Kita pakai minyak gaharu, weh, levelnya levelnya lebih tinggi daripada gue. Ngacir aja deh gitu.
0: Aman tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kita tuh pakai minyak gaharu. Pakai minyak pacoli. Nama kerennya dari minyak apa namanya kayak rumput itu. Ah, namanya.
0: Apa baik kita cari?
1: Akar wangi.
0: Akar wangi. Cari.
1: Iya, minyak akar wangi. Minyak itu enggak murah gitu.
0: Oh, mahal nih, Be ya?
1: Mahal juga.
0: Oke. Okay.
1: Sampai enggak harum.
0: Minyak akar wangi, vetiver oil.
1: Iya. Oh, sorry, bukan patchouli, vetiver oil.
0: Vetiver ya, oil. Minyak atsiri yang diekstrak dari akar tanaman vetiver. Aromanya hangat, menenangkan, dan minyak ini populer sebagai aromaterapi, bahan parfum pereda stres. Kabupaten. Oh, pantes ketika itu ada suka yang mengendus wanginya tuh bikin relax ini.
1: Betul. Ada vetiver. Sorry, bukan patchouli.
0: Oke, okay, vetiver oil, ya, Foxia. Ya.
1: Okay. Ada lagi sekarang patchouli coba.
0: Patchouli. Namanya minyak. Agak-agak
1: gemesin. Nama ya? Indonesianya apa saya lupa.
0: Patchouli minyak. Patchouli oil ada, Bro. Nah,
1: iya.
0: Patchouli.
1: Patchouli.
0: Tulisannya patch ya. Iya. PATCHOULI ya, Foxian. Ya. Atau minyak nilam.
1: Minyak nilam.
0: Minyak atsiri dari daun tanaman nilam yang berfungsi sebagai pengikat aroma, fixatif dalam parfum. Minyak ini sangat diminati industri wewangian karena wanginya yang earthy dan tahan lama, serta sering digunakan dalam aromaterapi untuk relaksasi.
1: Iya.
0: Ini
1: jadi garu ada, vetiver ada, patchouli
0: ada.
1: Masih kurang apa?
0: Tiga. Minyak
1: the
0: mahal
1: big name
0: nih.
1: Ya, yes. Big name di dunia relaksasi ya.
0: Iya. Minyak mahal semua nih, Foxian. Dan harga babi tetap stabil.
1: Tetap stabil.
0: 2013-2026.
1: Keren. Tetap 230.
0: Ya. Mungkin kalau orang awam mikirnya, ini orang nyari apa sih? Harganya tetap segitu ya.
1: Kita gitu. Kan nyari kualitas. Karya.
0: Mantap.
1: Iya kan. Jadi saya tidak mau dibilang bikin minyak-minyakan aja gitu. Terus nyari duit, kita bohongin orang. Enggak begitu cara saya.
0: Okay.
1: Saya pengen efeknya gimana. Makanya saya kumpulin minyak-minyak hebat itu. Dan terima kasih itu semua made in Indonesia.
0: Semua nih?
1: Iya. Jadi Perancis tuh import itu minyak-minyak itu untuk jadiin parfum.
0: Oh, dan malah kita beli hasil racikannya yang mahal-mahal jutaan gitu, ya. Padahal tuh aslinya dari kita tuh bahannya. Iya.
1: Ngapain ya kan?
0: Aduh,
1: kenapa nggak pakai sanga-sanga?
0: Kita.
1: Iya kan?
0: Kapet
1: semuanya itu.
0: Iya. 140 nih. Mm-mm. Kurang ape? Masih aja jahatin babi gue lo. Ma jurnalnya nih, bukan main-main.
1: Iya kan saya bisa menaruh daftar 140 ya.
0: Iya, iya.
1: Cuman ya nanti itulah banyak. Indonesia nih konoha banget kan. Tiru-tiru. Aduh, repot saya.
0: Be, aku mau nanya. Kalau untuk sekelas babe lah saat ini gitu ya. Babe kan kadang suka ngisi seminar, talk show, atau acara-acara tertentu lah. Kadang kan banyak orang-orang yang juga kurang lebih paling nanya ke babe gitu kan tentang racikannya bla bla bla. Babe nggak ketakutan tak ide kecolong atau kayak gimana?
1: Iya, saya kan nggak kasih seluruhnya.
0: Iya sih benar.
1: Ya.
0: Setuju nggak be kalau misalnya ide dari kita tuh belum tentu orang bisa melakukan?
1: Oh jelas. Contoh paling gampang ya. Nih di Jalan Kebon Sirih kan ada apa namanya nasi goreng kambing tuh.
0: Iya.
1: Pernah sepi dia.
0: Dapat oh iya?
1: Sampai hari ini. Padahal nasi goreng kambing sekarang ada di mana-mana.
0: Benar, benar.
1: Nah, itu tangan sama the way of thing-nya itu beda.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu kita masak, itu kalau kita pakai feeling, itu masak kita jadi khas diri kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi energi magnetit yang ada di dalam tubuh ini juga ikut masak.
0: Energinya turun
1: iya.
0: Ya?
1: Oke. Okay, okay. Bahkan pikiran kita itu bisa... Kayak sekarang kan kita bikinnya di Bali, tapi pikiran saya di Bali. Pikiran saya masuk tuh di produk-produk yang sekarang dibikin di Bali.
0: Oke, oke. Jadi kalau bisa dibilang kita juga gak perlu takut ya, Be ya?
1: Ya.
0: Dengan para imitator atau ya, orang-orang
1: betul,
0: yang mencoba
1: ya. Jadi,
0: gitu kan.
1: Sekarang ini aja lah, paling gampang Apple lah ya.
0: Iya.
1: Apple kan terkenal banget ya.
0: Apple bayar lah ya besok.
1: Coba, mana yang ada yang bisa deketin Apple?
0: Betul.
1: Gak ada. Karena khas sekali Apple itu. Jadi dari semuanya, dari cara mereka menata apa artistiknya, dari semua buatan dia, warna yang dia pilih, itu khas Apple gitu.
0: Bahkan feature-featurenya ya.
1: Iya, feature-nya juga khas Apple. Betul. Makanya sekarang orang kalau pergi kemana-mana gak bawa iPhone tuh kayak hidup tuh kurang satu strip ya.
0: Iya, bener. Baterainya kayak hilang loh satu strip. Iya, iya.
1: Allah, Samsung.
0: Bahkan bisa dijadikan sebuah apa ya validasi kalau lu tuh orang kaya kalau udah pakai iPhone.
1: Sampai bukan segitunya. Orang kaya, orang yang mikir.
0: Orang yang mikir, mikir ya. Oke.
1: Kalau cuman kaya aja biasalah. Ini orang yang mikir, kena makanya belilah
0: iPhone.
1: iPhone okay. Gitu.
0: Padahal waktu itu ada brand berseberangan, Samsung ya Be ya.
1: Samsul. Om Samsul.
0: Ya si Samsul ini bahkan mau mengklaim dia sudah di atasnya dari si si buah inilah. Betul, gitu. Ya. Oke oke.
1: Tapi nggak bisa. Legacy itu udah tertancap di otak kita.
0: Iya.
1: Sama
0: iya.
1: Juga kutus-kutus satu sanga-sanga. Orang udah tahu kalau saya bikin tuh pasti nggak main-main iya. Gitu.
0: Oh oke okay, got it. Jadi mungkin secara simpelnya gini ya Foxian, kalau POV-nya si Rino nih melihat kayak orang kan tahu nih ya kalau misalnya harga si Apple ini kan bisa sampai puluhan juta dan lain, tapi orang masih berbondong-bondong untuk beli karena tahu quality-nya.
1: Iya.
0: Sama aja mungkin kayak, bukan sama aja mungkin, persislah yang terjadi di sanga-sanga. Udah betul. 10 tahun harganya mungkin orang bilang ih segitu gitu kan. Oh. Tapi banyak juga bahkan sampai 50 jutaan botol.
1: Iya, betul.
0: Berarti kan kita ini ada kualitas yang dipertanyakan ya,
1: Be. Juta botol.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Okay. Jadi karena memang bagi saya karya lebih penting daripada cuan.
0: Okay.
1: Ya, saya diketawain tuh di acara Rahasia Sehat tuh.
0: Siapa yang ketawa?
1: Rajas. Kan ada podcast kita yang namanya Rahasia Sehat.
0: Iya, iya, yang samping nah, nih.
1: Iya, samping situ tuh. Saya tuh karena bagi saya karya dan karya itu apalagi menyembuhkan itu yang bikin kepuasan hati.
0: Oke. Dan ya. Itu nggak ada harganya sama gue sekali.
1: Itu
0: nggak ternilai ya,
1: itu unbelievable
0: priceless
1: ya, priceless.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya kan kayak kita nyanyi, dreng, orang tepuk coba, oh, itu dia.
0: Ambience.
1: Beda, wah, ada. Kayak di surga kita.
0: Nyawa kayak keangkat.
1: Iya, keangkat.
0: Iya, iya, iya. Aduh, pernah lagi ngerasain kayak gitu tuh. Priceless banget emang betul. Kenapa Be diketawain?
1: Hah?
0: Kenapa sampai diketawain? Kan itu udah orang udah tahu dari segala quality-nya ya kan.
1: Ya,
0: harga juga
1: ya, karena enggak, karena dia bilang ya kok gitu-gitu aja bisa ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak sebuah lagu aja ya. Ya lagu apa yang sering diputar ya tuh. Kalau lagu itu muncul kan kayak ada nuansa yang beda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Padahal ya keluar dari speaker kan. Tapi dia menciptakan apa namanya,
0: kita ngebawa ya, suasana
1: ngebawa
0: itu ya,
1: kita itu nggak bisa ditiru,
0: imajinasinya kebawa karena itu lagu ya, ya berarti betul. Lagu itu bisa dibilang berhasil
1: betul.
0: Oke oke.
1: Jadi produk sanga-sanga semua saya buat dari tangan saya itu selalu punya kualitas seperti itu.
0: Oke oke. Dan memang setuju juga kalau dari Rino sendiri ya, itu tadi kemarin tuh si kucing sama si salah bantalnya teman.
1: Iya. Itu kan nyata kamu lihat sendiri
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Makanya kamu dijuluki dukun saksi.
0: Borok, hilang minyak gue.
1: Iya, gara-gara itu minyak kamu hilang.
0: Bukan percaya karena Rinonya. Minyaknya yang diilangin.
1: Iya, jadi untuk semua. Mm-mm. Ya kan. Udahlah jangan dengerin yang lain ya.
0: Iya,
1: dengerin
0: iya.
1: Aja yang sangat-sangat. Karena setiap hari kayaknya ada minyak baru yang tiru-tiru,
0: bermunculan
1: dia
0: pastinya.
1: Bermunculan. Bahkan dia menceritakan dia dapatnya dari pergi ke gunung yang paling tertinggi di dunia. Oh, di atas dia dikasih minyak.
0: Minyak nyong-nyong dingin loh. Yeah. Nyari ke gunung ngapain, orang ada di kita semuanya.
1: Betul. Jadi saya bukannya apa namanya, orang boleh berusaha ya.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi ini adalah pengalaman jiwa. Bukan okay. Sekedar pengalaman intelektual, tapi pengalaman jiwa. Waktu kita menghadapi persoalan, tidak ada satupun produk dari sanga-sanga dibuat tanpa ada persoalan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita buat itu ada persoalan, makanya kita buat minyak, ya. Misalnya minyak gatalin,
0: yeah.
1: Karena Bunda Rifa gatalin sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah bolak-balik, udah sampai frustasi. Dan akhirnya nangis di depan saya, tolong dong dibikin minyak gatel. pertama karena dia, ini Ibu Rivani suka-suka gak percaya sama saya. Gitu.
0: Awalnya in the beginning ya.
1: Ya. Tapi sering gak percayanya itu, termasuk gara-gara gatel itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Malah saya dimarah-marahin, udahlah saya anu cek darah, ya oke lah sana cek darah dan sebagainya. Saya diam aja, sampai dia betul-betul mengatakan, saya nggak tahan gatalnya. Tolong okay. Dong bikinin minyak untuk gatal saya. Udah, saya bikin. Satu hari itu selesai. Mm-hmm. Sorenya udah saya kasih dia. Dan dia terkejut karena setelah dibalur oleh minyak gatelin bikinan saya, belum sampai berkedip, gatalnya udah hilang.
0: 3 minggu yang kata Babe bilang ya?
1: Oh.
0: Penyembuhannya?
1: Enggak, itu juga sudah sembuh.
0: Oh, udah sembuh.
1: Iya, itu. Cuman kan gatelin itu enggak artinya enggak sembuh total. Mm-hmm. Nanti berangsur, 2 hari lagi keluar, ya, lagi, okay. Kita kasih hilang lagi, gitu. Okay. Nah, tadi saya juga ngecek nih, dasar isengnya. Jadi ada nyamuk nih di tangan saya. Saya diemin aja.
0: Gua kasih dulu loh.
1: Nah, iya. Ada 2 nyamuk saya biarin. Sampai dia kenyang pergi sendiri kan. Ya udah, baru bentol. Saya kasihlah minyak gatelin.
0: Enggak gatel tuh langsung.
1: Ya gatel sih awalnya waktu dia pergi itu. Padahal pengen plok gitu kan. Terus saya ingat Buddha, jangan membunuh. Jadi saya biarin lah. Donor darah.
0: Iya, kalau misalnya ke PMI kan, kalau misalnya kita kebanyakan zat besi atau apa kan nggak boleh donor darah, Ibe.
1: Ya nggak tahu lah, pokoknya.
0: Makanya dikasih
1: penyamuk,
0: boleh dah.
1: Penyamuk. Saya ingin buktiin gatelin itu masih dahsyat gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Baru saya ambil gatelin, saya kasih set. Udah. Saya nonton Netflix. Sampai saya lupa gatel saya gitu. Terus saya tengok lagi, lo mana gatelnya kok hilang semua.
0: Lupa titik.
1: Di mana dia. Jadi seperti itu. Jadi memang luar biasa gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi saya tuh suka gak percaya sama apa buatan saya. Saya cek sendiri.
0: Oke. Okay. Ya kan. Sudah dibuktikan dulu ke Babe.
1: Iya.
0: Sebelum di.
1: Jadi pertama kan kita buktikan bahwa penyakit saya udah sembuh.
0: Mm-hmm.
1: Terus ke orang lain, ke orang lain. Suka saya juga ada keraguan.
0: Oke.
1: Nih bener nggak nih? Ya? Saya coba sama diri saya sendiri. Ternyata memang masih dahsyat. Okay. Gitu.
0: Dan itu emang berhasil. Barulah Babe mengenalkan lah.
1: Iya. Gini loh. Saya orang yang sekali pada periode tertentu suka nggak percaya sama diri sendiri gitu.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya.
0: Bisa. Ada fase itu ya,
1: ada fase
0: ya?
1: Itu.
0: Okay. Iya kan.
1: Masa sih lu punya hotel, apa hotel? Punya radio 11. Iya, gue punya radio 11. Saya hitung, ini, oh bener 11. Baru saya percaya lagi. Terus saya cek, oh radio sih, oh masih nyala. Radio ini, oh masih nyala. Saya diam sendiri, ketawa sendiri saya. Gitu. Untuk meyakinkan diri saya sendiri. Kita sebagai manusia kan suka, masa sih? Dengan kekuatan kita bisa bikin network radio, okay. Ya kan, segitu banyaknya di kota-kota besar lagi ya. Jadi saya suka bertanya seperti itu dan pada ada waktu luang saya coba cek, bener nggak radio saya itu ada segitu banyaknya.
0: Okay.
1: Ya kan saya udah download, tinggal cekin satu, saya dengerin. Ini muter lagu apa muter apa gitu kan. Terus kalau ada penyiarnya saya dengerin, ternyata semua serius itu, semua radio. Gitu. Jadi it's work gitu. Ya kan.
0: Berhasil dan emang ada.
1: Ada dan it's work gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu periodically saya lakukan pada diri saya.
0: Oke. Langsung diuji coba ke Babe pastinya.
1: Iya betul. Jadi untuk meyakinkan diri saya, makanya saya coba cek apa termasuk produk. Ya kan. Sangat-sangat ultimate yang katanya 140, benar apa enggak ya? Saya coba. Dan saya rasakan, wih betul gitu. Jadi bukan saya tidak ngecek, enggak. Saya selalu cek semua produk, ya kan. Ya kalau skincare ya Bu Riva yang saya suruh ngecek. Kalau saya kan bingung gitu ngecek skincare.
0: Bingung ngomongnya tuh.
1: Iya.
0: Lebih, ntar Babe mukanya jadi kinclong atau gimana kan keder.
1: Betul, jadi saya selalu ada waktu untuk mengkoreksi.
0: Oke.
1: Dan mencoba produk-produk yang pernah saya keluarkan dan saya cek sendiri dengan badan saya.
0: Oke. Berarti dibalik ya kalau bisa dibilang kan udah ada kesuksesan seperti ini, dibalik nama besarnya juga, Babe juga terkadang masih melakukan kayak quality control secara direct ya, Pak.
1: Betul, dan tubuh saya yang saya pakai sebagai quality control.
0: Oke. Keren loh. Berarti masih terpantau dan enggak ya udahlah udah jadi ya wes lah gitu kan.
1: Bahkan teman-teman yang TikTok itu, saya pantau loh satu-satu.
0: Okay.
1: Saya kasih love itu lah.
0: Iya, di tap-tap layar.

0: saya kasih lo, makasih babe gitu. Ada yang diem aja loh. Nih, kagak tahu nih bos sedang lihat.
1: Nggak tahu lah ada matelnya nih.
0: Seperti itu mas.
1: Oke.
0: Jadi saya selalu mencek semuanya. Gitu. Okay. Semua organisasi yang kita punya kita cek. Dan mereka tuh beneran nggak jalanin roda bisnisnya sangat-sangat.
1: Okay.
0: Karena jarang orang yang bisa konsisten dalam waktu lama ya.
1: Betul. Betul.
0: Untuk itu saya turun tangan.
1: Pasti ada titik jenuhnya ya, juga. Mm-hmm. Ya sebenarnya sih Foxian Babe lebih tepatnya bukan mau untuk micromanage ya. Mm-hmm. Ya cuman memang ya mengkontrol secara direct gitu. Mm-hmm. Apakah roda atau sistem bisnisnya ini ada atau human error kah? Atau ada misleadingnya kah gimana? Ya wajar-wajar aja sebenarnya.
0: Ya betul. Itu. Jadi jangan dikira saya awal gelap ya.
1: Melihat.
0: Lihat bisnisnya doang, enggak.
1: Yeah.
0: Jadi saya perhatikan juga quality.
1: Yeah.
0: Seperti hari ini kita bongkar-bongkar ya.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya kita menemukan ada sebuah kesalahan.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata tempat alat-alatnya ini numpuk jadi satu.
1: Mm-hmm.
0: Panas gitu.
1: Yeah.
0: Saya bilang gampang, beliin aja dipasang angin. Okay. Kasih gitu.
1: Dan akhirnya solusi pun tercipta.
0: Iya, jadi saya selalu ingin membuat apa yang saya buat atau sistem yang saya buat semakin hari semakin baik.
1: Ya sebenarnya good point juga ya kalau misalnya as a leader, as a founder atau sebagai apa ya pemimpin ya Beh ya kayak misalnya ya ini sih sebenarnya bukan sebuah micromanage yang Babe harus ngontrol semuanya terus harus perfeksionis di segala hal
0: enggak
1: gitu ya.
0: It's work okay gitu. Ya,
1: sesimpel itu aja
0: ya, betul.
1: Gitu. If there something happen ya Babe terjun gitu loh. Tapi ya sekedar oke, salahnya di mana?
0: Terus
1: di cross check. Oke, kita cari solusinya.
0: Ya,
1: oke. Okay. As simple as that, Fox. Ya.
0: Kita kasih solusi.
1: Wah, teman kos-kosan tuh.
0: Ya, jadi saya bukan orang yang perfeksionis.
1: Ya.
0: Tapi saya nggak mau orang jadi sembarangan.
1: Ya.
0: Jadi tetap saya pantau.
1: Lebih ke realistis aja sih, ya. Beh, ya.
0: Pokoknya kalau bisnis ya jalan lah bisnisnya.
1: Mm-hmm.
0: Kalaupun ada hambatan, gimana kita mencari jalan untuk menghindari hambatan.
1: Oke, dan itu juga semuanya bisa dikomunikasikan ke Babe ya, Foxian.
0: Ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan tentang bisnis sangat-sangat bisa loh
1: open discuss.
0: Iya, ke saya gitu.
1: Ya,
0: karena saya itu kan terbuka.
1: Ya.
0: Nomor telepon saya aja terpampang di Facebook.
1: Iya lagi.
0: Data tutup-tutup.
1: Iya lagi. Itu pusing ke sih, Be. Wow, WhatsApp tatatatatat naik mulu tuh kayaknya.
0: Ya, saya enggak ikuti itu yang apa grup ya. Teman-teman itu saya enggak pernah.
1: Pusing ya. Kalau enggak di hidden notifnya.
0: Iya, ya enggak pokoknya saya enggak. Ya saya tetap baca.
1: Mantau
0: cuma,
1: aja.
0: Iya, saya enggak ikut-ikutan karena anunya beda apa namanya? The way of thing-nya.
1: Oke. Okay.
0: Kita kan menjaga pasar nih ya.
1: Betul.
0: Kalau mereka kan menjaga kekerabatan. Nah, gitu. Jadi kalau saya itu tidak penting asal saya baca dan saya tahu kan.
1: Oke. Walaupun beda POV ya, Babe ya. Oke. Menarik Foxian nih.
0: Ini gimana nih?
1: Babe, kita bacain WhatsApp dulu nih.
0: Iya, oke.
1: Ada dari 0818-0415 sekian-sekian. Selamat malam Babe. Wayan nih dari Bali.
0: Be.
1: Saya mau tanya saya mau tanya apa arti dari tanamilah tanamu dan kaliku. Suksme, terima kasih. Iya itu apa sih, Be, dibacanya, Be? Ini saya mau tanya apa ya arti dari tanamilah tanamu
0: ya,
1: dan
0: itu kaliku, aja ya? Artinya kaliku sama tanamilah tanamu.
1: Oke. Okay. Ya, oh iya, kan? Nya nggak ada arti berarti ya?
0: Ambil. Oh iya.
1: Uye, rege tuh.
0: Jadi kenapa dikasih nama kaliku ya? Hmm. Itu asalnya sebetulnya kalila.
1: Ya, oh kalila.
0: Iya, tapi nggak tahu ternyata ada yang daftarin.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi waktu saya daftarin kalila ditolak sama Haki. Ya.
1: Oh karena udah ada yang
0: masuk. Udah ada.
1: Oke.
0: Okay. Iya iseng aja loh. Saya kan udah keluar lama tuh kalila.
1: Mm-hmm.
0: Kok ada yang juga nyamain gitu.
1: Oke.
0: Okay. Terus saya rubah gampang aja karena depan saya kali ya. Terus saya jadiin kaliku.
1: Sesimpel itu mencari nama lo Foxian.
0: Dibelokin dikit.
1: Filosofinya jadi cuma itu doang.
0: Iya.
1: Okay. Karena kalila awalnya.
0: Iya jadi kaliku.
1: Karena mentok di Haki.
0: Betul.
1: Terus depan lagi ngawur dikit. Ada kaliku.
0: Nah dulu tanamilah tanahmu tuh tanam.

0: tanammu. Gitu.
1: Apa sih?
0: Dulu tanamilah tanahmu. Namanya tanami tanammu.
1: Tanami tanammu. Ya. Oke.
0: Kenapa saya pakai tanami tanammu? Itu sebetulnya dari minyak basicnya itu minyak tamanu.
1: Oh. Ya. Tamanu oil itu ya.
0: Ya. Okay. Tamanu oil. Diplesetin dikit ya. Tanami tanammu. Ah. Okay. Jadi M jadi N gitu. Okay, okay. Ada yang daftar. Waduh.
1: Oh, udah kedaftar juga tuh di Haki.
0: Waduh. Okay. Saya bablasin aja.
1: Babe itu ada filosofinya enggak sih ketika dari sebuah penamaan atau apa?
0: Iya, betul.
1: Itu jadi selalu ada pengulangan-pengulangan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Loh.
0: Ya, itu rhyme namanya.
1: Oke, okay, rhyme. Itu musisi, kan. Bro.
0: Ya,
1: sorry
0: musisi,
1: nih.
0: Musisi, bro. Ya kan.
1: Iya iya iya, metronom tuh.
0: Metronom, ada metronomnya tuh. Jadi akhirnya saya rubah tanamilah tanahmu.
1: Oke. Okay. Gitu.

0: Ya, obat duit lo bro.
1: Ya, ya kayak kutus-kutus kan dipakai orang gitu. Terus dia bikin cerita, dia yang buang, dia dapat dari apa namanya, dari perjalanan. Mm-hmm. Bahkan dia bilang dari umur 4 tahun itu udah berpikir akan bikin minyak.
0: Oh, dapat gitu. Dapat ilham ya, nah, 4 tahun.
1: 4 tahun. Ya, ayo kita angka 1 sama angka 3 aja gak bisa bedain.
0: Aduh, udah malam minggu.
1: Jadi, apa, kok anu gitu loh. Aku bukannya ini loh di tanah air kita. Mm-mm. Ini logika tuh kok kayaknya gak dipakai gitu loh. Mm-mm. Dan itu benar sesuai dengan apa riset ya. Mm-mm. Indonesia itu IQ-nya di bawah 70.
0: Oke.
1: Okay. Ya di bawah 70 tuh kalau di kelas Amerika itu udah idiot.
0: Iya kan? Ini ada jurnal lebih.
1: Iya, itu ada jurnalnya. Gila banget.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi semua kita ini idiot. Kesel saya. Iya kan? Ya, makanya ya, tadi ya. Ada orang enak aja saya yang bikin kutus-kutus, terus bikin cerita, bikin drama, ya kan? Dipikir ketoprak bikin drama.
0: 4 tahun. Masih jadi, kecil banget tuh.
1: Iya. Gitu. Katanya saya dapat warisan dari ibu saya.
0: Ini beda orang tapi.
1: Hah? Enggak, sama aja.
0: Oh, sama.
1: Si Pak Ijo.
0: Pak Ijo, oke. Okay.
1: Saya kalau baca dia ngomong loh. Di apa namanya? Di YouTube atau di Facebook saya kurang tahu. Mm-hmm. Ngomong di depan umum dengan gagah berani gitu.
0: Statement dia.
1: Statement.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Kok bisa gitu loh.
0: Seberani itu ya.
1: Seberani itu.
0: Dan itu gitu. Ada dokumentasinya lagi.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Iki wong ki piye to ya?
0: Nih, dapat begini.
1: Ya. Saya tuh enggak ngerti gitu loh. Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi banyak sekali orang tuh ngaku-ngaku, mm-hmm, ya kan. Mm-hmm. Bahwa dialah penemunya dan sebagainya dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena jujur itu hubungannya dengan IQ.
0: Jujur itu
1: ada hubungannya dengan IQ. Semakin tinggi IQ-nya orang tuh semakin jujur gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau semakin turun semakin tidak jujur. Oke. Jadi relationnya ada.
0: Dan kalau jurnal Amerika idiot.
1: Kelasnya idiot gitu.
0: Kelas idiot.
1: Iya. Bayangin itu kerja aja nggak boleh kalau di Amerika. Terutama yang
0: 70 nggak bisa kerja tuh?
1: Nggak boleh.
0: Oke. Oke.
1: Suara apa?
0: Dari luar kayaknya, Be.
1: Oh,
0: luar.
1: Oh iya. Weh, ada orkestra lewat.
0: Be, ini kita. Kenceng banget nih orkestranya, iya, yang lewat nih ya.
1: Erwin Duta apa? Oh iya, silakan lewat.
0: Be, ada satu lagi, Be. Sebelum kita nge-hold nih ya. Ada dari Eri. 0858 88 sekian sekian. Ada studi klinisnya nggak, Be, untuk produk-produk sanga-sanga selain dicoba langsung? Tertarik banget sih, terutama skincare.
1: Ya, jadi studi apa teknisnya sih nggak ada. Mm-hmm. Kita pakai studi teknis yang paling akhir. Jadi kalau di dalam percobaan di Amerika, mm-hmm, itu terakhir pakai tikus.
0: Amerika nih.
1: Yang Amerika.
0: Oke, okay, pakai tikus.
1: Ya kalau kita pakai manusia. Masa nggak percaya
0: iya,
1: sih,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya,
1: iya. Di sana aja cuma pakai tikus.
0: Ini langsung manusia.
1: Ini manusia
0: nih.
1: Dan iya, di sini iya. Bu Rifa sendiri untuk skincare.
0: Iya.
1: Bu Rifa nih kulitnya dulu udah hampir hancur lah gitu. Aha. Gara-gara pemakai kosmetik, bahkan kosmetik yang jutaan. Dan dia paling rajin lagi pergi ke mana, ke
0: dokter klinik, gitu klinik ya, dokter kecantikan. Oh.
1: Saya ketawain aja dulu dia.
0: Oke.
1: Okay. Lu kenapa enggak pakai minyak tanah milah tanamu, saya bilang. Enggak, baunya enggak enak. Oke, okay, kamu minta dibikinin sekian. Oke, okay, saya bikinin. Apa? Bilang dulu gitu. Bilang ini misalnya natural cream. Okay.
0: Yeah, yeah.
1: Mm. Natural cream tuh maunya kayak apa? Udah. Cari natural cream yang paling mahal di dunia, saya bilang. Beli. Saya cek. Alah, cuman kayak gini.
0: Paling mahal tuh.
1: Paling mahal.
0: Iya. Okay.
1: 4 juta kalau enggak salah waktu okay itu harganya. Nah, saya pakai jejamuan yang mengarah seperti dia.
0: Oke. Okay.
1: Dan hasilnya memang lebih baik. Skincare yang natural
0: ya,
1: care.
0: Okay.
1: Natural apa? Care kita tuh the best lah.
0: Oke. Okay.
1: Dan harganya cuma 100 ribu.
0: Oke. Okay. 100 ribu.
1: Heeh. Oh. dibanding itu yang
0: 4 juta.

0: juta itu. 4 juta. Tuh Eri ya, ya. Bisa langsung dicek di sangasangaofficial.co.id ya. Ada skincare-nya. Ya.
1: Jadi kita tidak pakai klinis karena kita juga tidak mau apa pakai apa namanya tikus. Karena tikus tuh yang kecil imut. Enggak tega
0: putih.
1: Jadi kita kalau minyak sangat-sangat saya sendiri sebagai kelinci percobaan. Kalau skincare pakai Buriva.
0: Oke. Gitu. Berarti kalau untuk Foxian atau Sangasian pengen nanya-nanya tentang skincare, ini bisa langsung geruduk ibu nih.
1: Iya, geruduk aja ibu.
0: Skincare kalau skincare untuk cowok berarti bisa juga ya,
1: bisa,
0: Pak?
1: Bisa. Bisa. Terutama apa namanya face wash.
0: Face wash, ya. Betul.
1: Itu kadang-kadang saya pakai.
0: Kulit kering kayak gitu face wash.
1: Iya.
0: Oke.
1: Suka-suka dimarahin sih.
0: Kok gitu?
1: Face washnya kok cepat habis. Papa yang pakai ya.
0: Ikut pakai. Iya.
1: Tapi saya tetap aja pakai sabun kaliku-kaliku lah. Standar itu untuk saya. Untuk pembersihan muka dan seluruh badan. Termasuk untuk sampo.
0: Satu sabun.
1: Kaliku-kaliku klasik. Udah itu aja.
0: Oke. Berarti ntar kalau untuk skincare kita geruduk ibu. Oke. Buat Foxian juga kalau misalnya Sangasian penasaran pengen skincarean, anak-anak Gen Z skincarean enggak ada masalah.
1: Iya, silakan
0: masalah gitu kan.
1: Datang ke apa Jakarta Fair atau sekarang kan kita ada TikTok ya. Ya, TikTok kita, TikToknya Sangasanga ya. Yang dari Bali itu semua produk ada di sana.
0: Oke. Sangat-sangat official Bali ya.
1: Iya.
0: Oke, dicari tuh ya. Karena kan kalau tadi Babe bilang yang mahal itu kan bisa jutaan. Tapi kalau misalnya Foxian ada yang Gen Z yang pengen nih kulitnya terjaga, terus juga kesehatan kulitnya juga apik gitu ya, bisa langsung aja cek di sangat-sangat official.co.id-nya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau main ke TikToknya pasti kan ada diskon-diskon atau promo-promo.
1: Oh iya, TikTok ini kalau apalagi pembeli pertama, suka-suka di diskon 50%.
0: Benar.
1: Untuk pembeli pertama.
0: Pembeli pertama.
1: Tapi mereka yang bayar, bukan gue ya.
0: Iya, itu subsidi dari marketplace.
1: Iya,
0: gitu.
1: Oke.
0: Makanya Foxian langsung juga di sangat-sangat official Bali, ada yang official Jakarta, banyak pokoknya.
1: Ada Jogja, ada Bandung.
0: Ada Bandung tuh. Kurang nyebar kemana lagi Foxian. Orang udah dikasih fasilitas lah, mau cakep murah terjangkau. Nah udah, ngapain mikir lama-lama?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Udah, pokoknya beli yang semua papa produknya sangat-sangat.
0: Iya.
1: Itu Anda di samping harganya masuk akal, juga kualitasnya best.
0: Iya. Gitu. Bisa dicoba ya, kucing aja sembuh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kita nggak mau tikus-tikusan.
0: Iya, enggak lah.
1: Kita pakai manusia langsung.
0: Manusia gitu kan. Manusianya ragu, aku pakai kucing. Tahan dulu Foxian, kita nanti akan balik lagi. Yang pasti kamu kalau misalnya mau tanya-tanya sama Babe, mau skincare kek, mau minyak balurnya kek, bisa di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, sepasi domisili, sepasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe di malam hari ini.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram at amarantaprambananyogyakarta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih dari Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggunya Fox Radio di Foxian dan Sangat Sian. Nah, kita masih seru-seruan nih malam ini.
1: Iya, baca dong. Ada
0: siap
1: yang
0: ada nih. Dari Lilis. Selamat malam Lilis. Kalau kata Lilis nih, Beh. Selamat malam Babe. Dari Bunda Amel di Bali.
1: Oi. Loh, Lilis kok Bunda Amel gimana?
0: Nomor handphonenya sih Lilis. Yang benar yang mana nih Bunda Amel namanya nih? Bisa request lagu Wonderful Tonight by Eric Clapton enggak? Boleh dong.
1: Boleh.
0: Kasih lah, nanti kita kasih abis ini ya.
1: Iya,
0: Buat Babe dan Bang Reno tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bunda Amel gitu ya. Cuma request lagu doang. Mumpung ada Babe loh. Be, kita mau bacain dulu nih. Ada Fanny. Selamat malam Fanny. Selamat malam Mas Rino dan Babe. Salam kenal, saya dari Banda Aceh. Seniman mural. Seniman mural itu apa? Babe?
1: Mural tuh bikin gambar di dinding.
0: Oke. Gue yang nanya ke Babe dong. Saya bekerja di scaffolding. Mengangkat tubuh dan tangan ke atas berjam-jam.
1: Betul.
0: Mengecat di permukaan vertikal.
1: Iya.
0: Bahu punggung gak usah ditanya, pegelnya ya ampun-ampunan. Betul. Menanggung posisi yang gak senatural itu setiap hari
1: ya.
0: Babe,
1: uh-huh.
0: Kondisi yang kayak begini melawan gravitasi seperti saya, ada gak sih pertimbangan khusus yang Babe bisa rekomendasi penggunaan dan timingnya sangat-sangat?
1: Iya, jadi Anda jangan lupa pakai sangat-sangat.
0: Sangat-sangat, wajib.
1: Iya wajib, terutama punggung, tulang belakang sampai ke pinggang. Terus juga kaki.
0: Oke.
1: Dan juga tangan, karena gini terus dia gambar dia.
0: Iya benar, pegel tuh.
1: Pegel tuh.
0: Bahunya katanya
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, gitu. Ya. Terus sebelum tidur dan besok mau kerja.
0: Kerja lagi, pakai lagi.
1: Iya, pakai lagi dua kali lah.
0: Posisi sama ya, mau berangkat
1: kerja juga. Iya, betul. Ya, mural tuh kalau disuruh gambar saat dinding Senayan itu pusing.
0: Buset, sedinding Senayan, nyembul lah ya. Copot bahunya itu si Fanny ya.
1: Tapi kan biasanya mereka tuh bikin yang besar-besar gitu untuk menarik ya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: kecil
0: iya.
1: Gak terlalu menarik.
0: Gak terlalu kelihatan banget ya.
1: Iya,
0: ya,
1: okay. Betul.
0: Semangat Fanny.
1: Iya.
0: Eh, Ultimate klasik Beh.
1: Ya, Ultimate lah.
0: Ultimate lah Fanny ya. Seniman mural lagi. Ya, mantap ini.
1: Mantap Bebe.
0: Eh, kalau bisa skincare-nya Fanny.
1: Itu untuk apa namanya supaya... nggak kepanasan ya,
0: betul,
1: panas-panasan. Pakai minyak tanah, milah tanahmu.
0: Terus sekarang kan ada
1: skincare.
0: Cat-catnya begitu ya, ke kulit atau apa?
1: Iya, jadi ya. Jangan lupa minyak tanah, milah tanahmu, yang terutama Ultimate untuk anti UV.
0: Benar, biar nggak rusak kulitnya, gitu loh. Mantap nih seniman mural dia.
1: Iya.
0: Ada Yanto, selamat malam Babe, selamat malam Rino, selamat malam Om Yanto. Ini. Aku dari Bali, mantan pemain bola yang sekarang masih aktif jadi wasit.
1: Bagus.
0: Nah, gimana?
1: Jadi wasit, pemain bola tapi jadi wasit. Kan naik tingkat dia.
0: Oh, oke.
1: Dulu dia dihukum, sekarang dia ngukum orang.
0: Ngejar bola di dia sekarang. Lihat Piala Dunia yang sekarang, ini jadi ingat masa muda katanya, Be.
1: Okay.
0: Walaupun sekarang udah 65,
1: Wih.
0: Saya masih wasit pertandingan kampung dan remaja.
1: Okay.
0: Kaki saya yang paling kerasa efek akumulasinya nih. Babe, di usia 65 yang masih mau aktif olahraga dan bergerak, apa sih yang paling penting diperhatiin agar badan kita tuh gak protes keras banget setelah aktivitas?
1: Jadi harus ada perawatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terutama mau tidur. Jadi harus dirawat dengan... selalu membalur dengan sangat-sangat ya. Kaki terutama karena banyak lari dia kan. Kan wasit gak boleh duduk-duduk aja.
0: Iyalah, warawiri kanan kiri. Mau pakai bantuan VAR juga tetap lari bang.
1: Ya kalau pakai VAR.
0: Iya lagi, kalau cuma diteriakin orang ya. Hands wasit.
1: Wasit itu apa, offside. Hah, offside.
0: Salah dikit lah asit digebuk.
1: Jadi harus sebelum tidur terutama.
0: Okay.
1: Bukan hanya untuk apa karena lari-lari tadi, tapi juga perawatan tubuh.
0: Okay.
1: Inner energy kita dirawat supaya tetap seger gitu. Dan juga kalau mau pertandingan, ya kan.
0: Wajib
1: dan
0: nih stretching wajib. Dulu
1: dia. Nah, stretchingnya bukan stretching model anak muda ya. Lari-lari sana enggak usah, dibalur aja. Dan selalu waktu jadi wasit di kantong ada travel size.
0: Yes, gitu. Benar.
1: Jadi travel kalau ada size. Gak enak langsung.
0: Langsung.
1: Atau ya, kalau ada pemain cedera dia bisa semprot.
0: Gak perlu pakai petugas ya. Betul. Travel size itu 30 mili ya, Beh ya.
1: 30 mili.
0: 30 mili ya, gitu. Pasti kantong kok. Jadi ya kalau misalnya ada kartu kuning sama merahnya ya ada travel size-nya sangat-sangat lah. Mas Yanto ya.
1: Nanti kalau ada pemain yang cedera kan habis itu kasih bill. Terus saya main nih billnya tadi saya semprot kamu sekali.
0: Bener. Kalau misalnya kerasa beli sama gue.
1: Ya gitu. Gitu dong.
0: Gampang. Ada Ita Be dari Surabaya, 3 bulan udah resign dari posisi manajer hotel buat fokus penuh ke Sanga-Sanga. Bulan pertama berat banget. Dari gaji tetap yang bagus sampai gak ada kepastian. Tapi sekarang penghasilan udah melampaui gaji terakhir. Keren, 3 bulan doang.
1: Luar biasa.
0: Babe, apa yang Babe lihat sebagai paling berbeda antara mental seorang manajer hotel dan mental seorang wira usahawan mitra Sanga-Sanga?
1: Ya,
0: dari kalau, mana yang lebih susah ya, diubah katanya?
1: Kalau manajer hotel itu kan gak tahu gajiannya tanggal berapa ya. Biasanya tanggal 25 lah.
0: Iya.
1: Itu udah pokoknya mau hotelnya jalan mau enggak jalan pokoknya tanggal 25 gua gajian deh gitu ya kan.
0: Iya. Safety net.
1: Nah, sedangkan dengan Sanga-Sanga yang beli siapa kita enggak pernah tahu.
0: Ya. Kadang besok kan penjualan.
1: Iya.
0: Lusa belum.
1: Tahu-tahu borong 100 botol. Tahu-tahu cuma satu botol. Nah, tapi di sini yang kita lihat bahwa dengan ketidakpastian itu kita harus merencanakan keuangan gitu.
0: Three Pillows lagi nih.
1: Three Pillow lagi.
0: Iya.
1: Three Pillow itu lagunya Three Dog Night ya.
0: Masuk loh dia. Iya.
1: Jadi karena ketidakpastian itu justru menarik.
0: Iya. Lebih challenging pastinya.
1: Challenging. Dan kalau jadi manajer hotel kan berdiri terus tuh ya.
0: Iya, warawiri.
1: Iya, warawiri. Senyum terus.
0: Senyum karir, ketawa karir.
1: Walaupun yang tamunya merengut gitu, kita tetap harus senyum. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di hotel kami, bla bla bla bla bla gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Butuh effort itu, Pak Ita.
1: Nah, sedangkan kalau kita jadi apa namanya?
0: Wirausahawan
1: dengan Sanga-Sanga ya lebih santai lah gitu. Cuman ketidakpastiannya lebih tinggi.
0: Iya benar.
1: Bisa percaya sih orang-orang yang yakin dan niatnya kuat itu pasti berhasil gitu loh.
0: Orang yang yakin niatnya kuat.
1: Iya. Okay. Betul. Dan kebanyakan yang nggak niatnya kuat nih yang tidak berhasil. Tuh ngoceh dia. Wow, jualan Sanga-Sanga susah. Harganya mahal dan sebagainya. Padahal karena niatnya udah nggak kuat gitu. Nggak satu hari nggak dapet order aja kayak dunia udah runtuh.
0: Iya itu betul. Mindsetnya harus dijaga.
1: Iya betul. Jadi betul. Saya percaya karena produk kita emang jelas luar biasa. Sebetulnya dengan sentuhan sedikit aja, apalagi Anda sekelas apa namanya manajer hotel, disenyumin aja laku tuh.
0: Harusnya juga mentalnya udah ketempa banget ya, Bi.
1: Iya dan nggak masalah.
0: Kan, iya. Gitu.
1: Nah itu niat dan niat yang kuatnya, semangat itu yang menjadi landasan untuk semua yang mau berwirausaha di produk Sanga-Sanga.
0: Oke.
1: Ya.
0: Niat sama tekad sama mindsetnya Mbak Ita. Ya, pasti kan ada masa transisi lah yang tadinya kamu dapat gaji normal terus tiba-tiba ini yang ya ada sedikit anomali.
1: Iya, di sini abnormal. Karena normalnya cuma 5 juta, abnormalnya 15 juta.
0: Nah, iya. Tapi ya kalau udah ketabok sama duitnya ya itu udah jadi normal.
1: Ya, tapi ingat mesti Three Pillow.
0: Iya benar.
1: From the Three Dog Night.
0: Apa Beh? Aku lupa operasional, produksi,
1: tabung.
0: Tabung. Sama 10%-nya kalau dana darurat.
1: Dana darurat. Itu. Udah kalau itu jalan 3 bulan aja Anda udah bisa senyum deh.
0: Oke. Okay. Udah bisa kuat lah pondasinya ya Pak.
1: Jadi
0: ya.
1: Pengalaman saya waktu awal-awal kutus-kutus saya enggak punya modal. Saya kerja sama dengan distributor.
0: Oke.
1: Okay. 4 bulan atau 5 bulan saya sudah saya enggak minta lagi dia. Jadi saya sekarang bikin karena saya sudah punya tabungan, saya bikin sesuai permintaan dia.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau habis baru bayar gitu. Oh,
0: strategi baru.
1: Iya. Nah, dari situ penjualan langsung terbang.
0: Roket tuh bukan terbang lagi. Iya. Ya, itu pun udah teruji ya, Be ya.
1: Sudah teruji.
0: Berarti strateginya Babe itu berhasil.
1: Iya,
0: Tuh,
1: jadi jangan pinjam duit.
0: Iya.
1: Takutnya kalau pinjam duit begitu kurang pinjam lagi. Iya. Kurang lagi pinjam lagi dan nanti never ending story terus.
0: Gali lubang atau sekarang ada istilahnya tambal sulam. Banyak banget tuh istilah kayak begitu sekarang Mbak Ita ya. Semangat Mbak Ita ya. Jadi wirausahaan Mitra Sanga-Sanga tuh. Kalau misalnya bingung langsung aja ke Facebooknya Babe tanya. Minta tools marketingnya biar tambah gacor.
1: Betul.
0: Gitu. Dibantu kok sama Babe.
1: Pasti.
0: Beh, ini ada dari... Masih dari Wayan, weh. Beh, dari Bali.
1: Oh.
0: Kalau nama kutus-kutus yang dulu inspirasinya dari apa, Babe?
1: Saya nggak tahu tuh. Tahu-tahu ada yang nepuk bahu saya.
0: Langsung sadar. Kutus-kutus.
1: Oh, dia kan bilang, minyaknya segera dibuat, kasih nama kutus-kutus.
0: Oh iya.
1: Saya ikutin aja gitu. Saya sendiri, apa sih kutus-kutus aja nggak tahu.
0: Tercetus gitu. Dari hati ke batin itu langsung bicara
1: jadi,
0: tuh.
1: Saya itu seneng kalau dia tidak disangka-sangka gitu.
0: Okay.
1: Jadi dan saya jalankan, terima kasih kita 10 tahun luar biasa dengan kutus-kutus.
0: Iya lagi. 2013 nih. Mas Wayan yang dari Bangli bukan sih ya?
1: Mungkin.
0: Iya.
1: Beli Wayan.
0: Iya, beli Wayan gitu. Kalau kata Babe, Mas Wayan itu bukan sesuatu yang direncanakan nama atau inspirasinya kutus-kutus namanya dulu. Tiba-tiba langsung pleng kutus-kutus ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Oke, kita baca lagi nih. Ada Bang Faruk dari banyak banget Medan malam ini ya.
1: Hei, Medan.
0: Medan.
1: Mungkin sekarang cuaca cerah, ya kan. Kemarin-kemarin kan hujan. Kalau nggak hujan mati lampu.
0: Iya lagi.
1: Ternyata dimainin ada yang supply batu bara main-main.
0: Pakai dimatiin lampunya.
1: Iya. Ya gimana? Energinya jadi batu bara, batu baranya nggak ada.
0: Iya.
1: Pakai batu bata nggak bisa.
0: Nyala kagak ya.
1: Ini kok aneh-aneh gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Ngapain sih ya?
0: Gitu. Itu 74 kilo loh, Be.
1: Oh. Apa? Mas?
0: Tarikannya.
1: Mas Bambang sama Mas Joko.
0: Mas Bambang mah yang ini mah udah lebih dari 74 kilo ini harganya nih.
1: Aduh. Dadah, males gue mikir. Makan deh situ.
0: Aduh, ada Bang Faruk dari Medan. Katanya aku nakoda kapal ikan jarak jauh. Nakoda kapal ikan jarak jauh itu
1: ya,
0: apa?
1: Ya, jadi mereka tuh bisa berlayar lebih dari satu hari.
0: Oke, istilahnya nih ya, nakoda kapal ikan jarak jauh.
1: Oh iya, jadi dia bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan.
0: Saya di laut 3-4 minggu dan di darat seminggu.
1: Iya.
0: Di laut koneksi internet sangat terbatas, tapi saya sering banget dengerin siaran ini lewat radio yang dibawa di kapal. Babe, untuk orang yang 3 minggu lebih di laut, jauh dari akses kesehatan dan herbal. Gimana sangat-sangat bisa jadi first aid yang tepat untuk kondisi-kondisi yang paling sering dialami nelayan jauh?
1: Jadi perlu dirawat kan tubuhnya, ya kan di laut itu kan angin,
0: betul. Segala macam.
1: Jadi setiap mau tidur balurlah sangat-sangat.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Daripada susah-susah seluruh badan aja dibalur, ya kan? kita jaga-jaga semuanya kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi dan itu nanti tidur kita nyenyak.
0: Oke. Okay.
1: Kan, gitu. Terus juga kalau ada kecelakaan kecil-kecil segera dibalur sama sanga-sanga. Kelibet jaring kayak tau-tau yang dipancing ikan hiu lagi. Ya kan? Jadi sanga-sanga harus ada di situ untuk apapun masalah di kapal tersebut.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk si Bang Faruk sendiri yang untuk cocoknya klasik apa ultimate kan dia di lautan nih kombang ambil.
1: Iya, klasik aja deh cukup.
0: Klasik aja cukup ya.
1: Cuman bawanya banyakan gitu karena
0: buat stok benar.
1: Iya, benar. Untuk teman-teman karena sekian bulan kan
0: dia. Iya. Kok Bapak bisa tahu sih, Beh? Ini hampir sebulan dia loh.
1: Ya saya kan pernah jadi nakoda.
0: Serius, Beh?
1: Enggak ada. Oh,
0: kaget loh semua posisi loh.
1: Saya dengar.
0: Oke. Okay, gitu. Ini mau ada cerita umum lah ya.
1: Cerita umum bahwa nelayan itu bisa pergi lebih dari satu bulan, apalagi di daerah laut lepas ya. Nah, kalau cuman sehari mah dapatnya cere aja ya, kan asin aja. Kalau mau dapat yang gede-gede mesti jauh jaraknya.
0: Ini juga pasti resiko juga ya, Be?
1: Oh sangat.
0: Sangat ya.
1: Apalagi mainnya di Sumatera ya. Di Sumatera tuh ombaknya agak gede itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang bahaya tuh Sumatera sama selatan Indonesia tuh.
0: Sumatera, oh iya karena itu udah perairan luas ya.
1: Nelayan Bali itu kan banyak tuh yang cari ikan di selatan Pulau Bali itu bahaya banget.
0: Iya kalau dari peta mah di bagian bawah pulau di, ya,
1: Beh,
0: ya.
1: Samudra India tuh, waduh mengerikan.
0: Resiko
1: ya,
0: nih,
1: ya, semangat banget di Laut Jawa.
0: Kenapa tuh, Beh?
1: kayak danau, kerupuk-kerupuk.
0: Apa ya, ombaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu resiko. Oke. Okay. Tuh Bang Faruk ya, pakai klasik aja, terus kalau bisa di stok yang banyak. Gitu.
1: Untuk juga membantu teman-teman yang ada di situ. Kan betul, dia nakoda, betul, dia pimpinan betul di situ kan.
0: Oh iya.
1: Dia harus jaga anak buahnya.
0: Betul, dong, betul. Anak buahnya harus terjaga nih kondisinya, semangatnya, mentalnya nih Bang Faruk.
1: Kalau bisa di sana nggak ada puskesmas.
0: Ya iyalah be, masa di tengah laut.
1: Iya, ada puskesmas.
0: Permisi. Ngeri banget tuh.
1: Ya sakit Bang Faruk. Ya, Pak, gitu.
0: Yang nyapanya ngambang. Ngeri. Bang Faruk ya, sebagai nakoda kata Babe klasik aja gitu ya. Kalau bisa sih dia kalau jadi kalau dia mendarat atau dia balik dulu jadi reseller kayaknya oke ya, Be ya.
1: Ya.
0: Beli banyak lah.
1: Ya enggak tahu lah menurut saya sih karena kewajiban jadi nakoda tuh
0: tanggung jawabnya berat juga nih.
1: Jadi menurut saya memang harus sedia aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Paling enggak ada 10 atau 12 gitu lah.
0: Iya, iya, iya, ya. Sebulan sih ya.
1: Ya.
0: Terus juga ABK-nya pasti banyak nih. Iya, iya, iya, iya. Ada Lilis.
1: Bukannya Lilis sudah ada tadi?
0: Bukan, yang sini.
1: Oh, yang situ.
0: Ini lain. Bunda Amel. Ini Mbak Lilis.
1: Oh, Mbak Lilis.
0: Di Banda Aceh ini Bali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ah, namanya pasaran deh. Ah. Mbak Lilis dari Banda Aceh, mitra sanga-sanga. Babe, saya rekor nih bisa ngerekrut 2 downline baru. Wih. Tapi yang saya gak sangka tantangannya ternyata baru mulai setelah merekrut.
1: Yeah.
0: Babe, apa sih tantangan terbesar yang menanti seseorang yang baru saja berhasil merekrut banyak downline dalam waktu singkat? Dan bagaimana mempersiapkan diri untuk gak kewalahan?
1: Ya, artinya kan Anda harus persiapkan stok yang cukup kan. Mm-hmm. Kita gak tahu nih 2 downline yang baru bisa jualan seberapa, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Tahu-tahu dia minta 10, kamu punya stok cuma 5, angop ya.
0: Iya benar. Benar.
1: Iya.
0: 5-nya nyari kemana lagi tuh?
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi di Aceh kan deket sama ada Radio Banda Aceh,
0: iya,
1: bisa menjadi tempat kita ambil barang. Atau di Medan kita ada Fox Radio Medan ya.
0: Iya, iya, benar ya. Buat Mbak Lilis dari Banda Aceh, kalau misalnya kamunya bingung atau segala macam bisa ngobrol-ngobrol juga sama okay teman-teman di Fox yeah Radio Banda Aceh. Siapa tahu di situ banyak reseller yang lagi ngopi-ngopi di Mangulangonya yeah juga ya.
1: Iya, yeah, betul. Itu di Medan.
0: Oh iya Medan. Siapa tahu dibawa main ke sono.
1: Ya, di Banda Aceh kayaknya ada yang jualan kopi tapi naik sepeda.
0: Starbucks keliling tuh.
1: Starbucks keliling.
0: Be, ada Pak Setiawan. Selamat malam, saya Setiawan, punya 5 cabang laundry, 18 bulan mitra sanga-sanga dan udah jalan konsisten. Keren. Yang menarik dari pengalaman saya nggak pernah promosi agresif. Ini maksudnya apa, Bi? Promosi agresif?
1: Agresif itu pokoknya, nih, kalau kamu mau cuci celana, beli dulu sanga-sanga. Oh. Agresif.
0: Iya, iya.
1: Orang mau cuci celana, langsung suruh beli sanga-sanga. Mikir dia.
0: Semua dari mulut ke mulut iya di antara pelanggan laundry saya. Babe, ada gak sih pola distribusi yang sangat lokal dan berbasis komunitas yang udah ada seperti ini justru lebih efektif dari pendekatan digital?
1: Betul, betul. Saya itu mulai dari mulut ke mulut.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi, karena digital waktu dulu gak ada apa-apa. Ya
0: iya,
1: kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kita kan cuman Facebook gak bisa buat jualan. Mm-hmm. Kan gitu. Jadi ya dari mulut ke mulut. Dari Facebook, satu kita kirim misalnya ke mana? Ke Tasikmalaya. Terus dia sembuh, dia ngomong sama tetangga, akhirnya tetangga ngomong sama temen, mm-hmm, temen ngomong sama saudara, akhirnya seluruh Tasikmalaya tahu adanya kutus-kutus zaman dulu ya. Okay. Kalau sekarang sangat-sangat, jadi seperti itu sebetulnya basic kita pertama kali merajai minyak.
0: Oke. Okay.
1: Mouth to mouth ya.
0: Mulut ke mulut, tapi emang itu kan kayak real test itu lebih kuat ya, Bi, ya.
1: Betul,
0: testimoni
1: ya, dari apalagi itu kan kita tuh punya hubungan batin ya, teman ya, atau saudara, itu lain.
0: Iya, terasa lebih dapat sih,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Dan segera pasti dia beli.
0: Betul.
1: Itu Be, udah bagus tuh tekniknya.
0: Tekniknya
1: tadi
0: dia ya, oh, oke. Okay. Kalau tekniknya dari apa Pak Setiawan tuh emang dia pengusaha laundry.
1: Iya.
0: Kalau dia itu adalah semuanya dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Jadi pelanggan laundry yang datang sama dia diprospekin.
1: Iya, betul.
0: Nice. Ya. Setali 3 uang nih.
1: Jadi bagus itu tekniknya, ya, ya, bagus.
0: Semangat Pak Setiawan ya, ya dari
1: jangan
0: Surabaya.
1: Jangan ikut-ikutan ikut di apa bikin TikTok, bikin apa malah repot ya. Kalau Anda sudah punya style dan itu is work, jalanin aja.
0: Fokusin aja ya, Be.
1: Iya.
0: Ya,
1: tinggal betul dikembangkan kan gitu. Mm-mm.
0: Kembangin sama dipoles lah biar lebih tajam lagi gitu ya Pak Setiawan ya. Iya. Be, ada Mercy dari chat Fox Radio Mobile.
1: Iya.
0: Gimana cara balurin minyak sanga-sanga buat penderita stroke?
1: Penderita stroke yang penting adalah ubun-ubun.
0: Oh, semua ya?
1: Iya, semua okay. Penderita stroke pertama kali ubun-ubun.
0: Ubun-ubun.
1: Ya, terus apa namanya? Tulang punggung, mm-hmm, dan telapak kaki, dan di mana yang sakit atau di mana yang tidak bisa digerakkan.
0: Oke, okay. Gitu. Di titik dia yang unfunctionnya ya, Be ya.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Tapi rutinnya. Kalau okay, stroke tuh rutin, jadi minimum 3 kali.
0: Dalam satu hari?
1: Satu hari.
0: Oke. Okay, okay.
1: Setelah mandi pagi, mm-hmm, siang hari, mm-hmm, setelah mandi sore.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mau tambah lagi, sebelum tidur.
0: Oke. Okay. Be, kalau orang tremor, Be, di tangan?
1: Iya.
0: Tetap sama ya?
1: Iya, karena tremor tuh hubungannya juga dengan otak.
0: Oke. Okay. Ya, tetap jadi, ubun-ubun juga ya? Oke, oke, oke, oke. Wah, ini masukan nih. Karena usia muda, temanku Be, cuma beda 2 tahun. Dia kadang kalau lagi anxiety, tremor itu kacau.
1: Iya.
0: Itu berarti ubun-ubun aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ya sama di tangannya.
0: Gitu. Di titik-titik yang tertentunya itu ya. Rutin tulang, sehari 3 kali.
1: Tulang punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oke, oke, oke, oke. Garit nih berarti nih buat stroke ya. Kak Mercy ya tadi ya. Klasik ultimate kayaknya lebih baik ultimate ya.
1: Ultimate Beh, ya. Ultimate. Tapi juga harus rutinnya itu ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Jangan dibalur sekali udah nunggu dia sembuh.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Berarti Kak Mercy, kamu boleh direkomendasiin dari Babe adalah dengan menggunakan minyak balur yang ultimate.
1: Ya.
0: Terus dalam satu hari itu terapinya 3 kali gitu, dari ubun-ubun, tulang punggung, dan di titik yang merasakan ketidak apa ya, ya sakitnya lah ya, ya.
1: Ketidaknyamanan.
0: Ketidaknyamanan.
1: Telapak ya, kaki kamu.
0: Telapak kaki ya.
1: Harus
0: oke, oke, oke, oke. Telapak kaki ya Kak Mercy. Gitu. Ini apa nih dari Mas Wayan Bangli. Woi.
1: Ya.
0: Masih lembur ngukir nih saya Babe dan okay, Mas penyiar dan Mas penyiar Rino Mase namaku. Acara ini ada siaran langsung live di medsos enggak ya? Wih. Inputan nih, Be. Di... Siaran sembari live katanya. Di medsos.
1: Iya, kayaknya kalau saya mah kurang seru deh.
0: Babenya.
1: Kurang babe, seru.
0: Babenya ntar kesiksa loh kalau kalau live.
1: Kalau live saya kena ban.
0: Iya. Bisa repot babenya ntar. Ya,
1: dan audio tuh ya tanpa iya, gambar itu ternyata punya pengaruh yang lebih. Kita harus percaya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak harus dengan gambar.
0: Oke.
1: Okay. Atau gambar tanpa suara tuh suka lebih nendang.
0: Iya, iya, iya. Karena theater of mind ya, ya berpikir
1: betul
0: juga. Iya, iya,
1: iya.
0: Ya, gitu. Takutnya ntar kalau misalnya Mas Isopo ya, Mas Wayan ya dari Bali ngelihat Mas penyiar, wah katanya, "Mboh lah kalau penyiarnya begini." Fokusnya ke Babe jangan ke penyiarnya ya, gitu loh.
1: Iya. Oke, jadi menurut saya audio saja cukup.
0: Oke. Ya. Audio aja cukup ya Mas Wayan. Ya. Nanti kalau Babe balik ke Bali tuh boleh deh langsung ke kantornya sanga-sanga. Ada live juga enggak di sana?
1: Belum. Saya suka TikTok lah.
0: Nah tuh
1: ya, saya suka.
0: Oh iya, Babe suka TikTok di marketplace ya,
1: ya.
0: Bisa, bisa, bisa. Be, ini satu sebelum kita putar lagu dari Bunda Amel, Eric Clapton, Wonderful Tonight ya. Lagunya ya, udah siap ya buat Bunda Amel. Be, ini ada Rendra. Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino. Saya dari Bandung. Bulan kemarin resign dari konsultan besar untuk buka studio sendiri dan bergabung sanga-sanga sebagai income tambahan di awal rintisan.
1: Iya.
0: Babe, saya berada di posisi yang lagi gak pasti. Studionya belum ramai, sanga-sanga masih baru. Yeah. Tapi saya sengaja memilih ini daripada keamanan. Babe punya kata-kata gak untuk memilih ketidakpastian dengan sadar seperti saya? Kayaknya butuh motivasi nih, Be.
1: Ya, yeah, ketidakpastian adalah yang pasti.
0: Ketidakpastian yang adalah yang pasti.
1: Okay. Kalau Anda tidak pasti, itu akan ada yang pasti.
0: Uduh.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau selama Anda tidak pasti, itu sebetulnya yang pasti sudah dekat dengan Anda.
0: Ih, quotes-nya.
1: Ya,
0: gitu. Ya, ya.
1: Jadi sesuatu yang nggak pasti itu pasti ada yang pasti. Itu tabiat dunia.
0: Oke.
1: Okay. Jin sama yang ya.
0: Wey.
1: Selalu berpasangan. Ya.
0: Balance of life.
1: Balance of life.
0: Yin jadi, and yang.
1: Iya, yin and yang. Jadi kalau ketidakpastian pasti diikuti dengan yang pasti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi justru kalau udah pasti itu menakutkan justru.
0: Kenapa
1: ya,
0: Be?
1: Ya bisa aja gak pasti malah. Ya kan ya, ya, ya, ya berbalik kan dia ya, ya, gitu. Ya, ya. Kalau ketidakpastian pasti nanti ada yang pasti.
0: Okay. Sama aja kayak roda berputar ya Be.
1: Betul.
0: Ya. Bisa di atas bisa ke bawah. Nah. Bisa gak Be kalau roda udah di atas nih tapi Rino ganjel? Biar gak turun.
1: Ya gak jalan.
0: Iya biarin biar kita tetap di atas.
1: Gak jalan.
0: Iya.
1: Gak dapet duit kamu.
0: Di situ-situ aja.
1: Iya betul.
0: Walaupun kita ganjel tuh.
1: Iya.
0: Alias ya berhenti di tengah jalan.
1: Iya.
0: Oke, okay, ya, Mas Rendra. Di copy Mas Rendra. Tetap semangat ya, walaupun studionya belum ramai. Babe juga dulu studio itu nol gepeng Mas Rendra.
1: Gepengnya aja sampai melenyet. Diinjek gajah.
0: Iya.
1: Udah bulet diinjek gajah.
0: Iya.
1: Melenyet ya.
0: Sampai diremehin musisi lagi waktu itu. Sabar-sabar ya.
1: Iya. Jadi saya memulai studio dubbing saya. Itu waktu dapat film pertama. Karena kita masih krutal gradul.
0: Krutal gradul. Oh iya iya iya iya iya.
1: Ya, enggak sabar itu. Iya, enggak cepat gitu loh.
0: Iya iya iya.
1: Saya malah dibilang gini, balikin aja filmnya. Mas Bambang kan enggak bisa tuh dubbing gitu.
0: Udah diremehin depan muka tuh.
1: Saya dubbing tuh digituin.
0: Oke. Okay. Sakit hati tuh, Be?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: Saya belajar.
0: Masa sih?
1: Jadi dia pulang saya belajar.
0: Oke. Okay.
1: Belajar sampai pagi dan sampai menguasai benar. Nah, dia datang okay. Saya merem aja bisa.
0: Gila, sakit hatinya langsung dibalas jadi motivasi tuh.
1: Saya selalu begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, ya. Saya suka waktu remaja terutama. Saya kan miskin ya. Miskin aja banget gitu loh.
0: Miskin aja banget. Oke.
1: Lo beneran ini bukan main-main ya.
0: Maksudnya bebas, orang babi udah sukses sekarang ngomong gitu.
1: Loh ya enggak lo, dong, enggak berfungsi. Saya ingin saya katakan bahwa waktu dalam miskin itu, saya itu kalau disinggung sesuatu, saya masukin di hati.
0: Ya, kan. Oke.
1: Kan kebetulan pacar saya anaknya Wong Sugih ya.
0: Wih, sedap.
1: Iya,
0: ya, Wong Sugih.
1: Yang Sugih. Jadi... Dan dia kan cantik, jadi banyak yang nyenengin.
0: Oke, oke. Okay, okay.
1: Dan yang nyenengin itu bak mobil, bak sepeda motor.
0: Oke. Okay.
1: Saya kan bak sepeda aja, ya kan.
0: Oh jauh
1: gapnya. Ya, gapnya jauh. Tapi sebelum deket rumah pacar saya itu saya masukin di tetean sepedanya itu, hilang lah di situ, nggak kelihatan sepedanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ditanya. Rumahnya, oh belakang sini aja.
0: Iya, iya, iya. Teknik tuh.
1: Iya, terus saya dalam hati, one day, saya pasti beli rumah ini. Dan di tahun 2020 saya beli itu rumah.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Gokil. Dan harganya, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin lah.
0: Iya, iya.
1: 900 meter, saya harus keluar 50 miliar.
0: 900
1: meter saya harus keluar
0: 50 miliar. Oke. Rumah sekarang masih ada tuh yang itu?
1: Masih, jadi namanya Klemi Huis. Jadi kesos kita di Jogja.
0: Keren.
1: Itu waktu saya beli itu setengah dendam. Rumah itu udah 4 tahun
0: ya.
1: Dijual gak laku-laku karena harganya terlalu mahal.
0: Oke. Gitu. Bapak nawar gak tuh? Belinya?
1: Enggak, karena udah sombong.
0: Sadis.
1: Enak.
0: Oke, okay, ya. Boleh.
1: Gue babat juga. Terus dia kan tanya, bisa dapat 50 miliar langsung? Oh bisa. Itu enggak, kebetulan gak jauh dari BCA. Dan saya udah koordinasi sama BCA, nanti saya akan keluarkan cek sebesar 50 miliar
0: okay.
1: Untuk rumah.
0: Hari itu juga?
1: Hari itu juga.
0: Sadis.
1: Langsung cash.
0: Beuh.
1: Si yang jual kan Arab.
0: Iya, ego bingung terbayarkan dia.
1: Si Arab bingung.
0: Gila nih orang ya. Ego terbayarkan nih Foxian.
1: Jadi saya keren. Tunggu dia pergi ke bank, balik sudah kita bikin di apa namanya di AJB ya.
0: Oke, gitu. Oke. Itu karena motivasi yang terpendam ya, Beh ya.
1: Ya, tapi jaraknya jauh.
0: Iya. Tapi terbayarkan.
1: Iya, terbayarkan. Waktu itu umur saya masih 17 ya.
0: Ya, ya.
1: Itu saya beli udah umur berapa tuh kalau tahun 2020? 20 tambah 55.
0: Ya masih oke lah. Gitu. Segitu. Ya, ya. 50M langsung jebret.
1: Jebret. Karena di sini membara bagaimana saya bawa sepeda, ya. Saya masukin di tetean itu.
0: Segitunya ego kena ya, Be ya.
1: Betul. Jadi ya mungkin tidak seketika,
0: ya,
1: tapi
0: ya.
1: Paling nggak membuat kita
0: ada trigger,
1: ya, ke trigger. Nah, ke trigger itu kita nggak tahu nanti terrealisir kapan.
0: Oke. Yang pasti itu di keep dulu sebagai bahan bakar.
1: Betul, betul, okay, betul. Ya. Jadi saya banyak kenapa saya beli sesuatu karena saya marah sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak ada villa di Bali, ya. Itu saya belum punya duit nih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sok-sokan datang ke tempat villa-villa yang sedang dibangun.
0: Dateng aja nih.
1: Dateng aja. Aja.
0: Bukan untuk afirmasi dong.
1: Enggak.
0: Dateng aja.
1: Diusir.
0: Kenapa?
1: Iya, diusir satpam. Ini udah ada yang beli orang Jakarta. Ngapain dilihat-lihat katanya.
0: Oh gitu.
1: Ini ya. Satpam.
0: Sombong satpamnya.
1: Sombong banget dia.
0: Belum tahu Bambang Pranoto dia. Iya. Oke.
1: Nah, terus di tahun 2017.
0: Ya.
1: Saya udah punya duit tuh. Saya datengin tuh.
0: Si Vila nih ya.
1: Vila saya datengin. Oke. Enggak ketemu sama satpam. Ketemu sama yang punya.
0: Langsung ke ownernya nih,
1: Pak. Iya. Oke. Ownernya bilang, "Ya, Pak, ini saya mau jual, Pak." Oke, setuju saya bilang.
0: Enggak pakai nawar.
1: Enggak pakai 15 miliar.
0: Enggak ada showing.
1: Enggak.
0: Buset.
1: Gitu.
0: Berapa, Be?
1: 15.
0: 15 miliar.
1: Iya. Keren. Nah, seperti itu. Gara-gara diusir satpam tuh.
0: Oke. Oke. Datang lagi. Langsung beli.
1: Saya datang lagi. Udah jadi. Bukan ketemu satpam, ketemu yang punya. Yang punya itu gini. Lautnya tuh suaranya menderu ya.
0: Oke. Okay.
1: Istrinya tuh nggak bisa tidur kalau dengar suara ombak bus gitu.
0: Oh, karena deket ini ya, Be.
1: Deket pantai.
0: Deket pantai.
1: Iya, emang. Oke. Okay, okay. Sebelahnya pantai.
0: Lebih kan. Mahal yang di Jogja ya, Be, dibanding yang.
1: Iya, karena itu rumah tuh di Kota Baru namanya.
0: Oh.
1: Itu daerah yang terelit di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Oke. Okay, okay. Dan rumah itu gaya kolonial.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu memang mahal ya, gitu. Okay. Emang sederetan tuh rumahnya modelnya gaya kolonial semua.
0: Oke. Gitu. Kalau bisa dibilang kayak high class itu ya?
1: Iya seperti ya. Kalau di Jakarta menteng lah gitu.
0: Oke. Okay. Uh-uh. Perumahan elit lah.
1: Iya perumahan elit. Itu yeah. Di Kota Baru tuh. Orang tahu semua lah. Rumah Kota Baru tuh hanya rumahnya orang-orang yang
0: berduit.
1: Berduit, iya.
0: Suki.
1: Ya. Tapi sekarang lebih banyak apa namanya buat komersial ya. Buat toko, buat ini, buat restoran, buat seperti itu.
0: Oke. Ini kayaknya kalau misalnya orang-orang properti yang emang lagi-lagi desperate nih, jangan sampai ketemu Babe ya. Jangan bikin egonya kena ya. Egonya kena dibeli loh. Aduh ya ampun. Mas Rendra semangat ya.
1: Jadi gak usah takut ya kan. Mm-mm. Apa yang kita jalanin kita yakinin aja.
0: Oke.
1: Okay. Pelan atau cepat kita gak tahu. Ya kan. Tapi percaya bahwa kita akan maju.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Yang penting niatnya dulu kalau kata
1: ya,
0: Babe.
1: Ya, keyakinan itu ya harus ada.
0: Penting.
1: Karena keyakinan ada. Itu landasan dari semua pekerjaan kita.
0: Wih, gitu. Mantap Mas Rendra.
1: Ya.
0: Walaupun studionya belum rame, tetap fokus ya. Aja, semangat terus
1: saya
0: jalanin.
1: Saya diusir aja, terus saya beli.
0: Iya, benar nih. Mas Rendra, ya mudah-mudahan yang ngikutin jejaknya dari Babe gitu kan.
1: Enggak, bukan jejak saya, ini jejak semua orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita baca semua cerita-cerita, orang-orang suki-suki itu mereka berawal cuma dari keyakinan.
0: Oh,
1: nggak ada yang lain. Ya.
0: Ya emang kalau kita nggak yakin ya nggak akan bisa jalan. Betul, juga ya Be ya.
1: Dan keyakinan itu fantastic gitu loh. Bisa meningkatkan taraf hidup kita berkali-kali lipat dengan keyakinan saja.
0: Oke. Keren keren.
1: Ya.
0: Walaupun Mas Rendra juga baru ya sabar-sabar dulu ya Mas Rendra ya. Beh, kita akan bacain dua WhatsApp terakhir sebelum kita puterin lagunya.
1: Oh iya, ini udah tahun...

0: yang paling tidak bisa mereka antisipasi.
1: Ya, semua surprise. Ya kan? Kolam renang, siapa yang mau berenang kita enggak tahu.
0: Betul.
1: Toto jam 5 ada satu bis pengen berenang misalnya.
0: Iya, iya. Enggak keprediksi juga.
1: Ya, betul, jadi, betul. Apa namanya istilahnya? Kepastiannya itu tidak pasti gitu.
0: Okay.
1: Tapi saya bilang kan, kalau tidak pasti itu pasti kan. Okay. Gitu. Jadi ketidakpastian jangan menghalangi kita karena sebentar lagi pasti.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi semangat, niat dan kesungguhan hati ya.
0: Benar.
1: Ya, jadi
0: semangat
1: seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, karena ketidakpastian itu pasti nanti pasti.
0: Ketidakpastian gitu? Itu pasti akan pasti.
1: Iya, ya, itu.
0: Quotes Babe ya, Bambang Pranoto.
1: Malam ini.
0: Mbak Dewi, selamat malam. Ini WhatsApp kita terakhir di malam hari ini. Ya. Foxian dari Surabaya. Punya kos 20 kamar.
1: Buset. Banyak
0: banget.
1: Mantap.
0: Wong sugih enggak sini, Beh?
1: Ya, belum tentu.
0: Passive income dari kos lumayan, tapi saya enggak mau stagnan. Bergabung sanga-sanga 2 bulan lalu, Babe, ada hal yang menarik dari posisi saya. Karena punya kos, saya ketemu 20 penghuni yang profil dan kebutuhannya berbeda-beda.
1: Iya.
0: Tapi saya enggak tahu nih cara yang enggak awkward untuk memperkenalkan sanga-sanga ke penghuni kos sendiri. Kasih saran dong, Beh. Oh, dia bingung prospeknya.
1: Iya, jadi gampang aja. Sekali waktu mau nyobain nggak gitu?
0: Oke, okay. Kasih tester.
1: Iya. Cari yang travel size ya, cobain deh dia gitu.
0: Oke, okay. Dikasih atau
1: ya
0: tes
1: enggak,
0: aja? Gitu,
1: tes aja. Kalau dicobain, kalau dikasih mah nanti kayak temanmu tuh si Iqbal
0: iya,
1: itu.
0: Iya Iqbal. Iqbal balikin bal 100 mili bal. Lalu bal kan tuh buat modal buat tes tiko orang kali. Gak paham lu mah.
1: Gitu loh ceritanya.
0: Iya.
1: Ya kan? Mungkin sabun ya. Sabun dipotong kecil-kecil, cobain yang pakai sabun gitu. Sekali nyoba pasti beli dia.
0: Yes gitu. Cobain tuh Mbak Dewi cara dari Babe tuh. Travel size 30 mili. Kalau enggak dia kayak generous gitu ya Be, mijit-mijit lah kalau capek atau apa gitu.
1: Ya, ya. Jangan, bahaya.
0: Di kosan.
1: Karena ibu kos-kosan nanti tarik ke
0: image-nya
1: dalam.
0: Image-nya gimana?
1: Oh, ya. Jangan.
0: Tarik di dalam maksudnya untuk silaturahmi.
1: Iya. Gitu. Semprot-semprot aja. Suruh nyobain.
0: Tipis-tipis.
1: Iya, tipis-tipis aja.
0: Boleh. Ya Mbak Dewi ya, tadi kalau kata Babe, cobalah dikasih tester pakai travel size yang 30 mili. Klasik atau ultimate terserah, yang penting. Real testi itu yang paling mujarab kata Babe adalah dari mulut ke mulut dulu.
1: Betul, jadi gini nih pengalaman saya. Begitu orang dibalur atau orang nyoba sabun kita, udah gak bakal lepas lah.
0: Setuju lagi.
1: Setuju. Ya. Langsung nempel kayak perangko ya.
0: Bener.
1: Padahal kita gak pakai perangko sekarang.
0: Aduh, sampai mentok ya. Iya, setuju. Berarti dari mulut ke mulut, semangat Mbak Dewi ya.
1: Jadi terima kasih untuk semua yang sudah kasih pertanyaan.
0: Yang sudah join malam hari ini.
1: Mudah-mudahan ngobrol gak jelas ini bisa bermanfaat bagi semuanya.
0: Gak jelas tapi faedahnya, bro.
1: Iya, jadi kita selalu bersama sanga-sanga
0: sing ada lawan. Selamat malam semuanya, Foxian. Bye-bye.